RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Iya, cegah stunting itu sangat penting, Cik Tua dan Buan. Nah, membiasakan diri untuk sarapan pagi adalah hal yang sangat baik, Cik Tua dan Puan. Kembali menemani di Beranda Budaya, dalam budaya Melayu Riau, tradisi makan bersama sering hadir dalam berbagai kesempatan seperti kenduri, doa selamat, pernikahan, kitanan, syukuran panen, hingga peringatan hari-hari besar Islam. Semua orang duduk bersama tanpa membedakan kedudukan, usia maupun latar belakang. Nilai kesetaraan inilah yang menjadi salah satu ciri kuat budaya Melayu, bahwa setiap orang berhak menikmati rezeki yang telah Allah limpahkan.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour

bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.

Ya, Cituan dan Puan masih menemani bersama Perempat Suara Budaya Rio di segmen Beranda Budaya di saat ini. Tradisi ini juga mengajarkan bagaimana tradisi makan bersama adalah nilai gotong royong. Jauh sebelum hidangan tersaji, masyarakat saling membantu mempersiapkan makanan. Kaum ibu memasak bersama di dapur, sementara kaum bapak menyiapkan tempat, perlengkapan, hingga menyambut tamu. Kebersamaan yang terjalin selama proses tersebut jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

0: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakiran cuaca.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan analisis BMKG yang bertugas pada pagi hari ini adalah Anggun. Silakan Anggun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi, sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 297 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi sebanyak 22 titik yang tersebar di Kota Dumai 7 titik, Kabupaten Rokan Hilir 9 titik, Kabupaten Siak 3 titik, Kabupaten Pelalawan 1 titik, dan Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih forecaster on duty BMKG Pekanbaru Anggun atas informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, nanti kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Cik, tuan dan puan, selain itu tradisi makan bersama di tengah kehidupan modern saat ini, memang tradisi ini memiliki makna yang semakin penting. Kesibukan pekerjaan dan juga penggunaan gawai seringkali membuat anggota keluarga jarang berkumpul di meja makan. Padahal momen sederhana tersebut dapat menjadi ruang untuk saling bercerita, mempererat komunikasi, menyampaikan nasihat, dan juga bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang antar generasi.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Cici Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Ubar. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuntut terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Senin 9 Juli 2026. Selain pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar 500 juta. Jaksa juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,45 miliar jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa akan menyita dan melelang harta benda terdakwa. Selain itu, dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta dinilai tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan proses persidangan. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di informasi seputar inflasi, di mana kita memang harus memahami inflasi dimanapun kita berada, apalagi di Riau. Nah, bijak berbelanja karena memang ekonomi tetap terjaga. Kalau kita bijak berbelanja, maka ekonomi kita tetap terjaga. Nah, burung merbah hinggap di dahan, terbang tinggi menuju rawah. Bijak belanja jadi kebiasaan, ekonomi keluarga pun terjaga. Assalamualaikum Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di informasi seputar inflasi. Ini memang kalau berbicara tentang inflasi, ini merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum itu mengalami kenaikan dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang terkendali sebenarnya merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila kenaikannya terlalu tinggi, daya beli masyarakat dapat menurun sehingga perlu menjadi perhatian Mas bersama. Cik Tuan dan Puan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada bulan Juni 2026, Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan sebesar 0,35%, sedangkan inflasi tahunan mencapai 4,55%, dan inflasi tahun kalender atau year to year ini sebesar 0,96%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan harga yang pada sejumlah komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah. Dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Riau antara lain seperti cabai, bensin mobil, angkutan udara, ikan patin, dan bawang putih. Sementara itu sejumlah komoditas yang justru mengalami penurunan harga itu seperti ayam hidup, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, sawi hijau, buncis, ikan nila, ikan tongkol, dan juga semangka, sehingga membantu menahan lajunya inflasi.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin, Mas,
1: tadi. Ini mesti Mas kotor. Ngapain kamu lihat nih?
2: Udah aku bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja enggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya, Tante.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali jumpa menemani dalam segmen obrolan religi pada edisi kesempatan kali ini, Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Fordy Umar akan menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik Cik Tuan dan Puan. Dan di Jumat, hari Jumat, hari yang berkah untuk kita semuanya. Dan di edisi kali ini kita akan bahas terkait dengan pandangan Islam dalam menyikapi LGBT. Dan kita sudah bersama Ustadz kita di studio, bersama Ustadz Dr. Dian Oka Putra MSY. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang,
2: gimana hari ini, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah
2: Ustaz, sehat. Ustaz, terkait dengan topik kita Ustaz, pandangan Islam dalam menyikapi LGBT yang lagi-lagi booming di sini, di Riau ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih teman-teman pendengar RRI Pro 95,9 FM atau Pro 4 dimanapun berada. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas rahmat, karunia dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar semua dan Bang Ferdi ya, yang alhamdulillah membersamai kita pada pagi hari ini dalam obrolan religi. Pada hari ini, hari Jumat, merupakan Sayyidul Ayyam buat kita semua, penghulu daripada hari. Pada hari kita, hari ini merupakan karunia yang besar buat kita semua. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk mengangkat sebuah tema ya, yang pada hari ini cukup booming ya, cukup viral, di mana kita dasari kepada turunnya fatwa MUI tentang perilaku LGBT yang kemudian ditolak oleh beberapa ormas. Ini menimbulkan sesuatu polemik yang besar bagi kita semua. Di tengah Indonesia ini adalah masyarakat muslim terbesar di dunia, kemudian beberapa kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sering terdampak tentunya. Kemudian yang lebih luar biasa sekali, negeri kita ini ya, di Riau ini sendiri, di Pekanbaru ini sendiri, ternyata mengalami peningkatan yang signifikan tentang perilaku penyimpangan LGBT. Dan ini merupakan PR bagi kita semua. Maka kita memulai tema kita ini dari sebuah sejarah ya teman-teman semua, di mana 3000 tahun atau 4000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi, Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan para umatnya ya dengan perilaku Sodom tersebut. Dan Nabi Nuh alaihi salam terus mendakwahkan umatnya hingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salam melepaskan diri dari itu semua, hingga akhirnya umatnya tersebut di bumi hanguskan, di dalam ditelan oleh bumi. Kemudian dalam sejarah itu diceritakan ya, dalam sebuah artikel, dalam sebuah jurnal diceritakan bahwa awal mula perilaku menyimpang tersebut sebenarnya ya, dalam artikel tersebut, dalam artikel sejarah, dalam buku yang saya baca, itu sebenarnya mereka berperilaku normal awalnya. Mereka berperilaku normal, mereka tidak ada kecenderungan menyimpang. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka iseng-iseng lah kalau bisa dibilang, dalam jurnal tersebut iseng-iseng melakukan hubungan menyimpang tersebut dengan sesama jenis dari mereka. Nah, ini diaminkan oleh lingkungan-lingkungan di sekitar. Akhirnya timbullah dampak-dampak yang besar. Akhirnya terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa dengan tragedi penyimpangan-penyimpangan seksual yang mereka lakukan itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian dari mana sih awal bermula LGBT ini sendiri hingga masuknya ke negeri kita Indonesia ini, penyimpangan tersebut? Kita akan lihat dalam sejarah bahwa tanggal pada abad ke-20 itu sudah mulai ada komunitas-komunitas pelaku penyimpangan. Artinya adalah adanya pelaku penyimpangan tersebut karena disupport atau memiliki ekosistem yang mereka telah bangun dengan lingkungan tersebut. Kemudian kita baca sejarah pada akhir tahun 1960, ya, gerakan LGBT ini juga sudah mulai berkembang. Nah, LGBT ini kita langsung saja sebutkan ya, lesbi, gay, biseksual, transgender, kemudian ada tambahan lagi queen boy atau orang-orang yang menggunakan pakaian yang tidak pada kontraknya, seperti itu. Nah, mulai berkembang. Akhirnya terbentuklah sebuah ekosistem dan organisasi yang dilakukan oleh kelompok transgender tersebut. Nah, kemudian mobilisasi gay dan wanita akhirnya pada tahun 1980 mulai berkembang, mulai penggunaan media-media cetak, media-media kelompok kecil dan membangun ekosistem hingga akhirnya masuklah ke negeri kita Indonesia ini pada tahun 90-an ekosistem tersebut. Nah, dampaknya apa? Dampak yang besar pada waktu itu ya, maraknya HIV/AIDS tumbuh di negeri kita ini. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini kita bicara dari segi sejarah nasional negara kita ini. Maka pada tahun 1998 ya, yang membawa pada perubahan yang mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia, akhirnya LGBT ini semakin berkembang. Ini luar biasanya, bukannya semakin menurun ketika terjadinya reformasi, ternyata mereka makin tumbuh seperti jamur di hujan yang deras gitu, tumbuh subur. 1998 mulai berkembang pengorganisasiannya, secara bahkan terbentuknya secara formal, serta adanya penggunaan wacana HAM, hak asasi manusia, untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Ini yang mereka terus gesa dan laksanakan. Nah, teman-teman pendengar dimanapun berada, kita akan lihat ini secara sejarah yang saya baca. Kemudian yang luar biasa, kita terkhusus ke provinsi kita, Riau, atau kota kita Pekanbaru. Ternyata ini kalau kita bicara data dan fakta, ternyata Riau ini ya termasuk 5 kota besar provinsi dengan tingkat LGBT tertinggi di Indonesia. Bahkan data terbaru itu LGBT di Riau itu nomor 2. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, kemudian yang paling mirisnya lagi ini para pendengar semua, ternyata ketua LGBT ya, ketua LGBT Indonesia itu orang Riau. Na'udzubillah. Nah, ini Bang yang kita harus pahami, ketua LGBT orang Riau. Yang mereka dia selalu berkuar-kuar tuh, yang berkuar-kuar si Banci tersebut selalu berkuar-kuar di media sosial, di media-media. Dia orang Riau. Mohon maaf nih, dia orang Dayun. Orang Siak Dayun. Nah, ini kan menjadi, ternyata sudah terbangun ekosistem sangat luar biasa. Nah, hingga akhirnya LGBT ini semakin tumbuh berkembang. Dan akhirnya bagaimana terjadi ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang pelarangan LGBT, kemudian mereka ingin mendirikan parade, mereka ingin membuat acara di Indonesia ini, ditolak oleh MUI. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata hampir kalau kita hitung 43 ormas, lembaga menolak fatwa MUI tersebut, menolak pernyataan MUI tersebut. Mereka mendukung dengan alasan hak asasi manusia. Nah, ini yang mau kita tegaskan terlebih dahulu. Begitu luar biasanya LGBT. Kemudian saya mengajar di kampus nih, para pendengar semua. Kampus kita ini ternyata dalam data itu masuk sebagai kelompok lingkungan yang
4: mendukung LGBT. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Ini peran serta kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, untuk terus menggesa bahwa ini adalah PR kita bersama untuk memberantasnya. Nah, baru kita masuk ke dalam perspektif Islam. Ketika kita sudah bicara tentang sejarah yang sangat luar biasa, dampak yang terjadi, kemudian maraknya terjadi HIV AIDS, bahkan di negeri kita ini masuk HIV AIDS pada tahun 1980-an. Ini kan sudah nampak sebab akibat dari kelakuan penyimpangan tersebut, ya. Maka kita akan bicara, ya, secara logika sudah kita masuk, sekarang secara agama. Ya, apakah boleh, apakah dibenarkan secara agama kasus penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat kita ini? Bahkan kita seharusnya menentang keras, ya. Apa landasan dalilnya? Ya, kita ambil riwayat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi itu pernah menjelaskan bahwa perilaku, ya, dari Abu Musa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada laki-laki yang mendatangi dengan laki-laki lain, ya, maksudnya lawan sesama jenis, kemudian telah terjadi ya perzinahan di antara mereka, dan begitu juga sebaliknya, maka keduanya telah berzina. Jadi baik itu lawan jenis yang tidak memiliki hubungan yang halal, apalagi sesama jenis yang jelas-jelas tidak ada hubungan yang sah, itu berlaku dosa besar menurut kitab Az-Zahabi, ya. Dalam kitab Al-Kabair, 77 dosa besar, berzina itu adalah salah satu berlaku dosa besar, dan apalagi berlaku tersebut dimasukkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang atau sesama jenis. Maka para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, bahwa LGBT ini sudah marak terjadi, bahkan diaminkan di antara kita. Mohon maaf, ya, sudah kita jelaskan dalilnya. Kemudian kita mengaminkan, maksudnya apa? Menerima mereka. Contoh saja, ada artis-artis, ya, ini kita, saya mohon maaf nih, saya langsung sebutkan saja lah artis-artisnya yang memang sudah teridentifikasi melakukan pelaku menyimpang. Misalnya Lucinta Luna. Ini kita bahkan kita berikan panggung, ya, bahkan kita berikan panggung, kita tertawakan dia, kemudian kita media-media menyenangi mereka. Kenapa? Karena mungkin nilai profit orientednya dapat, ya, market mereka dapat gitu. Nah, kemudian lain-lain sebagainya, ada pelaku-pelaku yang artis-artis atau influencer-influencer yang berlaku hal yang demikian. Tapi kenapa hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi kita, yang notabene kita paham dan percaya bahwa kita seorang muslim? Nah, maka inilah yang menjadi aspek yang harus kita waspadai, para pendengar dimanapun berada, bahwa perilaku penyimpangan LGBT tersebut tidaklah menjadi normalisasi yang harusnya kita aminkan. Ya, perilaku tersebut sudah seharusnya kita hadapi, kita lawan, bukan kita normalisasi. Apalagi yang berada di tengah-tengah kita. Justru kita harus membenci pelaku-pelaku tersebut. Kalau kita lihat seseorang yang berpelakuan tersebut, laki-laki yang berpakaian wanita, wanita yang berpakaian laki-laki, kemudian pelaku gay, kemudian lesbi, sesama suka sesama jenis, ya. Kemudian hal-hal yang memang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu ada di depan mata kita, kalaulah tak bisa kita hadapi, kita lawan, minimal ya kita benci terhadap perilaku tersebut. Kita benci dengan perilaku tersebut sebagai bukti apa? Bukti adanya keimanan di antara kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Fa illam yastati' fa biqalbi wa illam yastati' fa bilis fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, apa yang Rasulullah pinta, maka cegahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka perilaku menyimpang tersebut adalah perilaku kemungkaran yang seharusnya kita cegah dengan tangan kita. Kalaulah perilaku menyimpang tersebut, ya LGBT tersebut, kita nampak ada, kalaulah seandainya kita cegah dengan tangan merupakan tindakan fisik yang akan berakhir dengan pidana, maka apa yang kita lakukan? Ya, sebagai seorang warga masyarakat, kita lakukan apa? Kata Rasulullah yang kedua. Apa yang kata Rasulullah SAW? Kalau kita tak bisa dengan tangan, maka kita cegah dengan lisan. Kita sampaikan kebencian kita terhadap perilaku mereka. Nah, perilaku, kalau kita bisa cegah dengan tangan ini, dengan kekuasaan kita, kalau kita punya kuasa terhadap pencegahan kemungkaran tersebut, maka kita cegah kemungkaran tersebut. Contohnya kita Pak RT misalnya, kita Pak RW, kita anggota legislatif, kita penguasa, kita eksekutif. Nah, kita yudikatif. Orang yudikatif membuat undang-undang tentang ilegalitas perilaku menyimpang tersebut. Itu kan dengan tangan juga. Eksekutif, ya, pemimpin kita mencegah dengan kebijakan-kebijakan mereka. Apalagi di tingkat dasar, paling dasar, RT, RW, kalau kita lihat masyarakat kita, ya, melakukan kemungkaran tersebut, penyimpangan LGBT tersebut, anak-anak kita, ya, tetangga kita, kita nampak mereka sudah condong melakukan kegiatan yang menyimpang tersebut. Pakaian mereka sudah, pakaian laki, mereka yang kodratnya laki-laki sudah menggunakan pakaian perempuan, kemudian begitu sebaliknya, pakaian mereka kodratnya perempuan kemudian menggunakan pakaian laki-laki, berubah kodratnya, kemudian interaksi dia dengan lawan jenis dan sesama jenis itu berbeda, berubah kodratnya. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus mencegahnya, ya, sebagai bentuk keimanan kita yang masih ada. Jadi tidak ada lagi normalisasi dalam perilaku menyimpang LGBT tersebut. Apakah ini hak asasi manusia? Apakah ini yang namanya kebebasan, toleransi? Tidak, ya, ranah toleransi tidak sampai kepada penyimpangan, ya. Nah, kita menerima perbedaan, tapi kita tidak menerima penyimpangan, ya. Kita tidak menerima penyimpangan. Kalau masalah toleransi, kita menerima perbedaan. Toleransi di antar umat beragama, kita menerima perbedaan. Kita toleransi terhadap hal tersebut. Apakah ini tidak apakah ini menyalahi hak asasi manusia? Hak asasi manusia yang disebut dengan hak asasi manusia, asas hal-hal yang dasar yang harus dipenuhi. Sedangkan hal-hal yang dasar bagi mereka saja dilanggar, kodrat mereka itu kan merupakan hak asasi mereka. Kodrat mereka sebagai seorang laki-laki, kodrat mereka sebagai seorang perempuan, itu kan hal yang dasar. Nah, kalau kodrat mereka sebagai seorang laki-laki dan kodrat mereka sebagai seorang perempuan itu saja dilanggar, bagaimana kalau kita bicara hak asasi manusia? Maka ini pendapat yang keliru ketika menyampaikan bahwa penyimpangan LGBT tersebut masuk dalam kategori hak asasi manusia. Ini sangat-sangat tidak masuk akal secara logis. Maka para pendengar dimanapun berada, nah, kita harus paham, ya, bagaimana faktor-faktor. Kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%, ya, pelaku penyimpangan tersebut tidak bisa kita salahkan 100%. Pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukan hal tersebut. Tidak mungkin 100% mereka langsung melakukannya, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan faktor-faktor tersebut kita harus lihat. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya tersebut apa? Yang pertama adalah faktor lingkungan mereka. Lingkungan yang mendukung tersebut terjadi perilaku penyimpangan tersebut. Nah, mohon maaf, dari lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Iya, lingkungan keluarga tersebut, apakah dia itu peduli atau tidak peduli? Ketika dia peduli dengan penyimpangan tersebut dan dia dukung, itu lingkungan. Atau dia tidak peduli sama sekali faktor keluarga ini. Ya, misalnya sudah diketahui anaknya sudah mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan dari segi berpakaian, dari segi gerak-gerik yang sudah mulai kemayu, kemudian tidak pada kodratnya dia memakai pakaian-pakaian tidak pada kodratnya, dia memakai aksesoris-aksesoris yang tidak pada kodratnya. Itu kan sudah terlihat Nah, terkadang lingkungan tersebut, kedua orang tua mereka itu tidak mencegah hal tersebut dilakukan oleh anak mereka karena ada blind spot yang mereka lihat. Blind spotnya apa? Ketidakpedulian mereka atau karena jatuh sayangnya mereka, cintanya mereka kepada anak mereka, mereka jadi tak peduli. Atau dukungan, faktor dukungan seorang ayah atau seorang ibu yang memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan kontraknya. Misalnya seorang ayah, ini pernah kita dapatkan kasus seorang ayah ingin sekali memiliki anak perempuan misalnya, tetapi yang lahir ternyata anak laki-laki, kemudian dia berikan fasilitas-fasilitas yang mendukung, tidak mendukung dengan kodratnya, tetapi justru mendukung kodratnya sebagai seorang perempuan. Ini masalah besar, penyimpangan tersebut, itulah yang terjadi. Nah, kemudian yang dari yang pertama ada faktor lingkungan, kemudian dari yang kedua itu dari kelompok, ekosistem, ya lingkungan, ya kemudian ekosistem yang dia bangun, media, ya yang mereka kumpulkan, yang mereka dapatkan, nah, itu mempengaruhi terjadinya penyimpangan tersebut. Misalnya dari sumber bacaan-bacaan, dari sumber media-media sosial, ini mempengaruhi terjadinya penyimpangan tersebut, ya. Kemudian dari pertemanan, ya, dari lingkungan pertemanan, dari kelompok, dari komunitas-komunitas yang mereka ikuti. Awalnya mereka mendukung penyimpangan tersebut, lama-lama mereka yang akhirnya terjun sebagai pelaku penyimpangan tersebut. Nah, karena apa? Karena mereka mendapatkan komunitas yang mendukung penyimpangan tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Saya tengah malam itu, pernah waktu beberapa tahun yang lalu itu tengah malam sekitar jam 1, jam 2 saya pulang dari agenda, saya lihat di Pekanbaru ini nauzubillah banyak sekali di pinggir-pinggir jalan tersebut pelaku penyimpangan-penyimpangan tersebut, waria-waria di pinggir jalan, melihat itu seolah-olah menjadi hal yang biasa, ya, dan mereka berkelompok. Nah, ini juga bahaya juga kalau saya sendiri mencegah kemudian terjadi apa-apa di tengah jalan gitu kan, kita tak pulang. Nah, ini kan butuhnya perhatian serius dari pemerintah pelaku penyimpangan tersebut. Nah, kemudian ya, dalil Al-Qur'annya apa? Bahwa dalam perspektif Islam sudah jelas pelaku liwat, ya, gay, lesbi, biseksual. Gay ini kodratnya laki-laki, masih laki-laki, ya, mereka pun tak kelihatan pakaian apa, semua laki-laki, tetapi dia sesuka sama jenis. Nah, ini saya jelaskan dulu perbedaannya antara dia sama dengan lesbi, dia masih berpakaian wanita, kedua-duanya masih. Saya waktu bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan saya dapatkan di pasar, saya waktu ke pasar berbelanja untuk kebutuhan berbuka puasa, ada saya lihat ini seorang wanita, kedua orang wanita berjilbab, ya, berjilbab, kodratnya wanita sekali, pakai rok di pasar pusat, tapi berpegangan tangan. Oke, kita sudah mulai curiga dengan pegangan tangan. Kemudian saya telisik terus, saya dengarkan kata-kata. Nah, sudah mulai ada rayuan-rayuan. Nah, ini kan mereka, pakaian mereka kedua-duanya tidak mencerminkan penyimpangan, tetapi ternyata hasrat dia itu menyimpang. Nah, itulah disebut dengan lesbi dan gay. Nah, berpegangan tangan, berpelukan, ini bulan puasa. Nah, ini sudah mulai saya tengok dia, saya mulai merasa tidak senang dengan tatapan saya itu. Mereka pergi. Nah, itu saja kita lihat kebencian kita, terus saya tengok terus dia ngapain. Nah, kemudian ya, kalau biseksual, ya, lesbi, gay, biseksual. Biseksual ini orang yang

di luar kodratnya. Nah, kemudian ada namanya Queens. Queens boy ini mereka mereka kodratnya laki-laki ya. Nah, kemudian kalau transgender ini mereka sudah mulai merubah kelaminnya ya, sudah mulai melakukan bahwa dia mengakui dirinya itu adalah perempuan atau laki-laki meskipun kodratnya berbeda. Kalau queen ini ya mereka itu seseorang yang berpakaian laki-laki atau perempuan padahal dia masih mengakui dirinya seorang laki-laki. Ada perbedaan. Nah, itu tidak boleh juga berpakaian seperti itu. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 80 Allah tabaraka wa taala pernah sampaikan kepada Nabi Lut, ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wa Lutun iz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah sampaikan, nah ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan kotor, yang dalam tafsir Wahbah Zuhail diceritakan perbuatan kotor itu melakukan gay dan lesbi tersebut, yang belum pernah dilakukan oleh orang seorang pun di dunia. Nah, berarti awalnya itu kaum Nabi Lut sebelumnya belum ada, zaman Nabi Adam, Idris, belum pernah ada. Nah, tetapi di zaman Nabi Lut inilah pelaku menyimpang tersebut. Ada kasus ya, tergelamnya atau terbakarnya kota Pompei yang meletusnya Gunung Gomora di dalam sejarah Romawi diceritakan mereka juga pelaku Sodom ya, orang-orang kaum Sodom. Apa jawaban kaum Lut tersebut? Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musyrifun. Apa jawaban mereka? Nah, sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka, bukan kepada perempuan. Bahkan kalian semua adalah orang-orang yang telah melampaui batas, kata Nabi Lut alaihissalam. Mereka mendatangi, dalam sejarah itu pernah malaikat itu diutus ke dalam kaum Nabi Lut, bahkan malaikat tersebut ingin ya dilakukan penyimpangan kepada malaikat tersebut, segitunya parahnya kaum Nabi Lut tersebut. Nah, pada di atas jelaskan bahwa Nabi Lut mempertanyakan kepada kaumnya ketika melakukan kedurhakaan yang besar, apakah melakukan tersebut fahisyah, yaitu melakukan pekerjaan yang buruk, itu homoseksual. Nah, inilah pandangan Islam. Nah, dalam surah An-Naml ayat 54 Allah kembali jelaskan, "Wa Lutun iz qala liqaumi ata'tunal fahishatan wa antum tubashirun." Lagi-lagi Allah sampaikan Lut ketika dia berkata kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan fahishah, perbuatan homoseksual tersebut, sedang kamu memperlihatkannya?" Dia memperlihatkan, dan hari ini terjadi. Ya, seolah-olah kita membiasakan pelaku-pelaku tersebut. Ya, mohon maaf, ini lingkungan kita. Misalnya ada teman kita, kita dukung mereka melakukan penyimpangan tersebut. Seolah-olah hal mereka hal yang biasa. Yang lebih parahnya lagi kita tertawakan. Maksud tertawakan ini maksudnya apa? Menertawakan mereka gitu. Senang dengan kondisi mereka tersebut. Nah, ini kan menjadi normalisasi dalam perilaku menyimpang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ketika kemungkaran tersebut terus terjadi, kemudian kita mendiamkan kemungkaran tersebut, maka dampak yang besar juga akan terjadi kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ya, Allah tabaraka wa taala pernah meminta Jibril alaihissalam untuk menghancurkan suatu kaum ya. Kemudian Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kaum ini akan dihancurkan, padahal kampung ini ada orang ahli ibadah, ya Allah, di tengah kampung ini. Dia sibuk beribadah kepadamu, ya Allah, berdoa kepadamu, ya Allah, tak pernah henti, ya Allah, bertahajud, ya Allah, tersungkur sujud kepadamu, ya Allah. Tetapi kenapa kampung ini dihancurkan? Kasihan orang ahli ibadah ini, ya Allah." Kemudian apa jawaban Allah? Hancurkan kampung tersebut, dan orang yang pertama kali diazab adalah orang ahli ibadah tersebut. Karena kampung tersebut adalah kampung tempatnya kemaksiatan, tapi dia diam dengan kemaksiatan tersebut. Kemungkaran yang ada tersebut, dia menutup mata, menutup telinga atas kemaksiatan tersebut. Hancurkan kampung tersebut dan azab orang pertama yang ahli ibadah tersebut, karena dia mendiamkan. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita nampak ya, kita jelas kelihatan di tengah-tengah kita orang-orang yang melakukan

0: melakukan penyimpangan tersebut. Dan akhirnya kita kena azab dari azab yang seharusnya tidak kita dapatkan karena kita mendiamkan kemaksiatan tersebut. Maka kita akan lihat ya, perbuatan-perbuatan tersebut, ya lingkungan tersebut memberikan pengaruh bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bagaimana lingkungan yang memang bisa menolak penyimpangan tersebut? Yang pertama ya, penyimpangan tersebut, LGBT tersebut ya secara sosial, diterima secara sosial. Ya, kenapa mengundang rasa ingin tahu dan menumbuhkan rasa ingin mencoba? Kemudian pendidikan. Nah, ya, kalau pendidikan tersebut masuk, ya, maksudnya itu ada didikan edukasi yang diberikan oleh lingkungan dia, akhirnya masuklah tersebut. Kemudian toleransi. Nah, karena terlalu besarnya toleransi kita, akhirnya kita nggak paham apa makna toleransi. Seolah-olah kita menerima dia adalah bagian dari toleransi. Padahal itu salah. Toleransi tidak kepada penyimpangan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, tetapi kepada perilaku-perilaku yang menimbulkan penyimpangan tersebut kita tolak. Kemudian adanya figur. Nah, ya kita lihat ada artis yang melakukan hal yang dukung dan didukung, ada influencer yang mendukungan tersebut. Yang kita lihat yang terakhir adalah bahwa penggambaran dari LGBT itu adalah perilaku normal dan dapat diterima. Itu penyebabnya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami muliakan dengan Allah tabaraka wa taala.
1: Iya, terima kasih Ustadz sudah bagaimana memberikan pengertian, memberikan ilmu bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi LGBT, dan ini adalah bagaimana juga peran lingkungan ya Ustadz ya, lingkungan keluarga, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berada di lingkungan yang baik maka kita akan baik, kalau kita berada di lingkungan yang tanda petik kurang baik maka kita bisa dipengaruhi. Dan Cituan dan Puan yang ingin bertanya boleh bertanya bersama Ustadz kami. Namun kita break sejenak, setelah itu kami akan kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM di Tepak Pagi.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di obrolan religi dengan topik pandangan Islam dalam menyikapi LGBT, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kami terkait dengan topik kita di saat ini. Ustaz, kita sapa satu penelpon, Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pardi.
1: Iya, siapa di mana nih?
2: Ibu Surtini Ditutomo.
1: Ibu Surtini, Ibu Sur, silakan Ibu Sur.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam, terlalu berkatuh Ibu.
2: Ustaz apa namanya? Lupa Ibu deh.
1: Apa?
2: Ustaz apa namanya?
1: Ustaz siapa? Ayo.
2: Ya lupa Ibu ya.
1: Lupa ya.
2: Ada sharing tuh kan? Tapi
1: iya Ustaz
2: ada
1: Dian.
2: Ada sharing Ibu bergabung nih.
1: Ustaz Dian.
2: Rian.
1: Dian.
2: Rian kan?
1: Dian, ya. Dian, boleh.
2: Iya. Ya. Yang ke Ibu tanyakan ini, boleh Ibu bertanya di luar tema, Ustaz?
3: Boleh, Bu.
2: Luar temanya mengenai apa? Empat kalimat zikir. Yang kita lapaskan setiap hari, kan? Setiap hari sama malam juga. Jadi, sekarang hari Jumat yang sangat berbahagia. Apakah itu ada perbedaannya, pahalanya, zikir dan juga selawat pada hari Jumat daripada hari yang lain? Cuma itu aja yang Ibu tanyakan Ustaz ya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pertanyaannya di luar ya, tema Ustaz apa-apa. Ya boleh ya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
3: Ya, terima kasih Bu Surtini ya. Ya. Bu Surtini sering nih hadir nih ketika kita lagi online. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya. Apakah ada perbedaan antara selain Jumat dan setelah Jumat untuk zikir dan sholawat? Mm-hmm. Yang pertama, ibu-ibu semua, ya, para pendengar semua, dijelaskan memang keutamaan Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, memperbanyak zikir dan sholawat. Yang pertama. Yang kedua, memang sholawat itu dianjurkan ketika melaksanakan di hari Jumat. Nah, kata bahkan khatib Jumat sendiri saja nasihat takwanya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan Allah perintahkan kepada kita orang-orang beriman untuk berselawat. Artinya apa? Keutamaan istimewa di hari Jumat ini sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya daripada hari, adalah berselawat. Kemudian berzikir. Ya, berzikir itu keutamaan yang sangat utama. Perbedaan dari segi apa? Tidak ada perbedaan sama sekali. Justru ketika di hari Jumat inilah kita lebih memperbanyakkan zikir. Nah, Rasulullah sampaikan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Nah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan beristighfar kepadanya. Fa inni atubu ilallah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah, wastaghfiruhu, dan meminta ampun kepadanya, mi'ata marrah. Nah, 100 kali setiap hari. Artinya apa? 100 kali setiap hari minimal zikir kita, istighfar kita, taubat kita, kita lakukan kepada Allah. Bagaimana taubat dan zikir yang bagus? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertaubat, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali minimal satu hari. 20 kali subuh, 20 kali zuhur, 20 kali asar, 20 kali maghrib, 20 kali isya, cukup 100. Nah, di hari Jumat kita tambah intensitas berzikir kita. Nah, bagaimana, apakah dilipat gandakan keuntungan, kemudahan dalam berzikir dan berselawat? Ya, lipat gandanya itu tergantung bagaimana kita mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan banyak, maka banyaklah amalan-amalan kita. Kalau kita mengamalkan sedikit, maka sedikitlah amalan-amalan kita. Tetapi kita lebih prioritaskan untuk hari-hari spesial bagi kita, salah satunya hari Jumat ini. Maka berzikirlah, perbanyak zikir dan salawat, kata-kata karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah zikir dan salawat pada hari Jumat ini. Maka berzikir, bersalawat kita. Kemudian dalam hadis lain diceritakan, bukan hanya itu, kita memperbanyak bacaan baca surah Ashabul Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Itu salah satu intensitas kita pada waktu hari dan Jumat ini. Begitu saja Ibu-ibu, ya. Ibu Suartini dan para pendengar di mana.
1: Oke, semoga jelas ya Ustaz ya, ya apa yang Ustaz sampaikan. Ustaz, kembali lagi ke topik kita Ustaz. Ya. Terakhir closing statement-nya terkait dengan apa yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Memang ini adalah tantangan apalagi di era digital Ustaz, perkembangan digital saat ini, dan ini menjadi tantangan untuk para pendidik-pendidik kita, silakan.
3: Baik, ini saya mau ngambil dulu referensi dalam kitab Said Syabik ya. Di mana Said Syabik itu menjelaskan bahwa apa-apa saja ya hukuman, kita harus memberikan hukuman dulu ya bagi para pelaku menyimpang LGBT ini. Yang pertama ya, ini saya sampaikan ya, bukan saya yang memberikan apa ya aturan. Dalam yang pertama itu dibunuh secara mutlak. Nah, na'udzubillah, dibunuh secara mutlak pelaku penyimpangan tersebut. Yang kemudian yang kedua dihad, seperti hadnya zina. Nah, maka dihad ini hadnya zina ya, dihukum had. Kemudian yang ketiga dikenakan hukum ta'zir. Nah, ditakzir dia. Nah, ini menurut riwayat dalam buku Said Syabik. Kemudian apa saja tantangan bagi pelaku pendidikan, kemudian tantangan ke depan kita. Ya, yang pertama kita harus menjaga menjaga anak-anak kita ya dari pelaku-pelaku menyimpang tersebut dengan memperbaiki lingkungannya. Kita harus lebih aware terhadap anak-anak kita, lebih hati-hati terhadap anak-anak kita. Maka anak-anak kita di mana lingkungannya, di mana bergaulnya. Kemudian yang kedua, tontonannya. Ya, medianya apa-apa saja. Maka tontonan-tontonan yang secara tidak langsung dilihat anak kita itu mempengaruhi. Kita sudah kita data itu hampir semua, kalau dihitung 70 tontonan anak-anak itu terdapat pesan-pesan LGBT di dalamnya. Nah, ini pernah saya lihat nih. Dan itu sering saya lihat, saya temukan. Ya, di tontonan-tontonan anak-anak, kartun-kartun anak-anak tersebut nampak contohnya seperti perilaku-perilaku menyimpang, kemudian normalisasi. Kemudian film-film anak tersebut yang ternyata menampakkan pesan-pesan penyimpangan yang seharusnya diterima bagi mereka, kemudian normalisasi. Nah, ini nih tantangan besar kita ya untuk melakukan itu semua. Kemudian yang ketiga, ya kita harus paham bahwa ini adalah tujuan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak seharusnya kita melakukan penolakan tersebut tanpa didasari dengan dalil-dalil yang kuat. Maka dalil-dalil yang kuat tersebut menjadi legitimasi buat kita untuk menolaknya. Maka dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran 104 menceritakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan. Ini bicara segolongan, dalam tafsir diceritakan segolongan bukan peran serta kita sendiri tapi lingkungan, kelompok. Ummatu yad'una ilal khair, sekelompok umat untuk sekelompok orang untuk menegakkan ma'ruf dan mungkar dalam Ali Imran 104. Artinya adanya sebuah golongan, sebuah kelompok, sebuah komunitas untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran tersebut, menegakkan amar ma'ruf tersebut. Maka peran serta kita, lingkungan kita, kelompok masyarakat kita untuk mencegah terjadinya kemungkaran tersebut, penyimpangan tersebut. Nah, kita lihat dalam sejarah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, diceritakan bahwa Nabi Lut sudah menyerah, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah menyerah. Artinya apa? Tidak ada dukungan ya dari kelompok, karena beliau berdakwah secara sendiri. Tidak ada dukungan kelompok, bahkan istri beliau pun menentang beliau. Na'udzubillah, berlaku munafik. Nah, kepada beliau, istri beliau sendiri melakukan hal tersebut, melakukan menolak dakwah Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya berdoa Nabi Lut alaihi salam, ya Allah, aku sudah menyerah, ya Allah. Tidak ada dukungan kelompok. Maka jangan sampai nanti ada seseorang yang berdoa, ya Allah, aku sudah menyerah dengan hal ini semua, tiba-tiba datangnya ujian, cobaan, musibah. Na'udzubillah, bencana alam di negeri kita ini, kita hanya mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Kita menutup mata atas semua perlakuan yang terjadi. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Inilah wazalika ad'aful iman. Kitalah selemah-lemah iman dengan cara hanya mengelus-elus dada. Ini yang menimbulkan sesuatu yang harusnya kita waspadai, jangan sampai nanti negeri kita ini terjadi kerusakan di antara negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan topik kita, pandangan Islam dalam menyikapi LGBT dalam obrolan religi edisi 10 Juli 2026. Saya Fadi Umar mengucapkan sekali lagi terima kasih Ustaz sudah bersama kami di hari ini Jumat, Jumat berkah untuk kita semuanya bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Dian Oka Putra M.Si. Ya. Semoga harapannya kita akan bersua kembali di lain kesempatan dalam program yang sama. Saya Fadi Umar mengakhiri dalam segmen obrolan religi kali ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih. Sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM di depan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Ya, Encik, Tuan dan Puan, kembali menemani di saat ini dalam segmen ekonomi digital. Pergi ke pasar membeli rotan, singgah sebentar membeli kain. Mari memanfaatkan perkembangan zaman. Ekonomi digital menjadi peluang yang menjanjikan. Cik Tuan dan Puan, gimana hari ini kabarnya? Spesial di perkembangan digital, teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, berbelanja hingga menjalankan usaha. Kini aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada toko fisik ataupun transparansi secara langsung, transparan. Nah, ini melalui internet semua pun bisa dijalankan.

0: Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas Tadina. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, selain itu di Indonesia ekonomi digital berkembang sangat pesat. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik, layanan pembayaran digital, perbankan digital, transportasi daring, hingga media sosial telah membuka peluang baru bagi masyarakat. Bahkan pelaku usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ini kini mendapat pemasaran produknya, dapat memasarkan produknya hingga ke berbagai daerah, bahkan ke pasar internasional tanpa harus memiliki toko atau yang besar. Nah, selain itu, Encik Tuan dan Puan, di Provinsi Riau, ekonomi digital menjadi peluang yang sangat tragis. Daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan dan juga kuliner dalam memanfaatkan teknologi untuk bagaimana memperluas pasar. Produk-produk khas seperti tenun Melayu, makanan olahan sagu, kerupuk kulit, kopi lokal hingga berbagai hal itu berbagi hasil usaha kreatif dapat dipromosikan melalui digital.

0: Asri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan kini saatnya saya Bintang Lilis Sartika menyapa Anda untuk hari ini, yang mana di Jumat berkah ini semua berkah hadir ke tengah-tengah kita masing-masing saudara ya. Dan semoga kita juga mendapatkan berkah hari ini, dibukakan kemudahan ya, dibukakan pintu rezekinya, dipermudah segala urusannya ya. Dan tentunya Enci, Tuan dan Puan, apapun yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, mudah-mudahan juga bisa kita lewati ya. Terbang rendah si burung merbah, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang di tepak siang yang ramah, mari berbagi inspirasi sepenuh hati. Dan Cik Tuan dan Puan, setiap produk lokal yang kita pilih, setiap usaha kecil yang kita dukung, sesungguhnya menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian daerah kita. Karena dibalik sebuah warung sederhana, gerai makan rumahan, kerajinan tangan, hingga usaha berbasis digital, akan ada semangat, kerja keras dan harapan besar yang terus tumbuh. Dan melalui tepak siang hari ini kita akan bersama-sama mengangkat tema tentang UMKM hebat, ekonomi rakyat semakin kuat ya, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana pelaku UMKM terus berinovasi menghadapi perubahan zaman dengan memanfaatkan teknologi digital, menjaga kualitas produk sekaligus memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh Aleona.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Kalau kita bicara tentang UMKM itu bicara tentang semangat pantang menyerah ya saudara, karena memang saat ini tidak sedikit pelaku usaha yang memulai bisnisnya dari dapur rumah, dari teras sederhana atau bahkan hanya berbekal keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi dengan ketekunan, kreativitas dan keberanian untuk terus belajar, usaha kecil ini mampu berkembang dan memberikan manfaat bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi masyarakat di sekitar. Dan UMKM itu sekarang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ini perlu dicatat ya saudara, karena memang sektor inilah yang menyerap tenaga kerja besar, kemudian membuat perputaran ekonomi daerah dan memperkuat daya saing produk lokal. Dan di berbagai daerah di Provinsi Riau ini saudara, UMKM itu hadir dalam beragam bidang ya, mulai dari kuliner khas Melayu, kerajinan anyaman, tenun dan songket, olahan hasil pertanian, sampai berbagai produk kreatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Karena memang di zaman yang serba digital ini, jualan itu bukan hanya sekedar menjajakan berjalan atau hanya meletakkan jualan kita di depan teras rumah ya. Jadi media sosial atau handphone sekarang sudah bisa Anda gunakan untuk lebih memperluas jaringan penjualan Anda. Pastikan bagi Anda yang mulai merintis ya untuk mengikuti pangsa pasarnya saudara, karena memang target itu berbeda-beda, selera orang berbeda-beda, dan kita harus bisa jeli untuk melihat hal tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Puan masih bersama Pro4 RR Pekanbaru untuk tepa siang hari ini. Masih semangat lah ya, walaupun cuaca di luar sana lumayan panas, tapi jangan menyurutkan semangat dan langkah Anda hari ini, karena kita mengejar berkah di hari Jumat ini, iya kan? Nah, kalau ngomongin tentang peluang, pasti setiap hari itu ada peluang, saudara. Tapi di balik peluang itu pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Itu wajib, kayaknya sudah sudah harus ada gitu. Dan memang sekarang persaingan usaha itu semakin ketat ya, saudara. Perubahan selera konsumen juga cepat sekali. Dan perkembangan teknologi juga menuntut kita untuk terus beradaptasi. Nah, sekarang saudara, kualitas produk aja itu belum cukup. Jadi kita sebagai pelaku UMKM itu perlu memperhatikan beberapa hal seperti kemasan, pelayanan yang baik, strategi pemasaran digital, serta kemampuan kita untuk membangun kepercayaan pelanggan seperti apa. Jadi kemajuan teknologi ini sebenarnya membuka peluang yang sangat besar ya, sangat luas, karena memang media sosial sekarang bisa kita gunakan, ada aplikasi pesan instan, bahkan platform perdagangan elektronik ya. Jadi kita semua pelaku UMKM sudah dapat memasarkan produk kita tanpa harus memiliki toko yang besar. Kalau dulu kan kita mikirnya, aduh, buat toko di mana ya? Kita harus cari lahan yang strategis ya gitu kan. Membeli

etalasenya lagi, mejanya lagi, banyak sekali saudara. Tapi sekarang tinggal foto produk yang menarik. Nah, foto produk yang menarik, pelayanan kita yang ramah, dan testimoni pelanggan yang positif itu bisa menjadi kekuatan untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas. Dan di Riau sendiri, Cik Tuan dan Puan, banyak ya produk-produk unggulan yang patut untuk dibanggakan, mulai dari aneka makanan tradisional, kerajinan tangan berbahan alam, sampai karya-karya ekonomi kreatif yang lahir dari tangan-tangan terampil masyarakat. Jadi semangat memajukan UMKM itu tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya untuk pelaku usahanya aja atau pemerintah aja. Jadi kita harus buat gerakan bersama dengan mendukung seluruh elemen masyarakat yang melakukan usaha UMKM. Karena ketika kita memilih produk mereka, itulah caranya kita membantu memperkuat ekonomi daerah kita, menjaga keberlangsungan budaya dan potensi daerah. Semoga siang hari ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, saudara, bahwa setiap usaha yang dijalankan dengan kejujuran, ketekunan dan semangat untuk terus berkembang itu akan selalu memiliki peluang untuk maju. Jadi ayo warga Pekanbaru nih, kita sama-sama terus mendukung UMKM Indonesia agar semakin tangguh ya, semakin inovatif dan semakin mampu menjadi kebanggaan daerah maupun bangsa. Demikian informasi inspiratif yang saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini di teras UMKM. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di obrolan kita berikutnya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

aksara Lontara, juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Baik, Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia serta mempererat hubungan keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia menjadi fokus dalam kunjungan silaturahmi Konsulat Malaysia di Pekanbaru Muhammad Husni Sahiran bin Ismail ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Selat Panjang pada Kamis 9 Juli 2026 sore yang lalu, Saudara. Dalam kunjungan tersebut, Konsulat Malaysia menjelaskan pembahasan utama dalam audiensi tersebut adalah perlindungan terhadap pekerja migran asal wilayah pesisir Indonesia, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti Bengkalis hingga Tanjung Balai Karimun yang memiliki mobilitas tinggi menuju Malaysia, dan menegaskan bahwa pemerintah Malaysia bersama pemerintah Indonesia terus mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur menggunakan jalur ilegal saat bekerja di negeri jiran. Dan menghimbau TKI juga majikan-majikan di Malaysia supaya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh kedua pemerintah. Keselamatan pekerja menjadi keutamaan dan sebab itu selalu digalakkan penggunaan jalur yang syah. Berbagai persoalan terkait pekerja migran rutin dibahas melalui forum Sose Malindo, termasuk pertemuan yang digelar di Batam beberapa waktu lalu. Forum ini menjadi wadah kedua negara untuk membahas kesejahteraan, keselamatan, serta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran. Dan juga mengingatkan masyarakat Indonesia yang hendak bekerja ke Malaysia agar terlebih dahulu mengurus paspor melalui kantor imigrasi dan memperoleh informasi resmi sebelum berangkat. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital, sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas. Gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

keagungan Tuhan bersama Yulis yang mengingatkan kita ya saudara betapa besarnya keagungan Tuhan yang sampai saat ini masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan. Jadi kesempatan yang diberikan mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk amal ibadah agar kita senantiasa mendapatkan hidayah juga dari Yang Maha Kuasa. Baik saudara, jelang siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Nah, kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu yang menghangatkan kebersamaan kita di siang hari ini dari rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada saat ini kita akan berbincang sedikit mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Orang tua-tua mengatakan pemimpin itu adalah orang yang dituakan oleh anggota masyarakatnya, didahulukan selangkah dan ditinggikan selanting. Maknanya apa? Seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri itu bagaikan kayu besar di tengah padang, yang jauh mulai nampak, yang dekat mulai bersua. Rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kokoh batangnya tempat bersandar, dan besar akarnya tempat bersila. Jadi maknanya, seorang pemimpin harus mampu melindungi, mengayomi, mensejahterakan, membela dan memelihara kecacatan siapapun juga yang berada di dalam naungan kepemimpinnya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat mewujudkan tugas itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, baik berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianutnya, maupun berdasarkan kepada kepiawaian, keahlian, kepakaran, ketabahan dan amanah yang disusunnya. Satu hal yang perlu kita simak, bahwa di dalam budaya Melayu, pemimpin adalah orang yang mampu menuntun masyarakat atau siapapun juga yang dipimpinnya. Dan yang paling penting adalah dia dekat dengan masyarakat dan pimpinnya. Sebab itu orang tua-tua mengatakan, kalau menjadi pemimpin, jangan seperti pucuk kayu. Semakin tinggi dia, semakin lupa kepada akarnya. Sehingga dia tak tahu, dia sibuk melambai-lambai angin di atas, tetapi akarnya dimakan ulat, akarnya dimakan kumbang, dia tidak tahu. Jadi intinya pemimpin dalam budaya Melayu adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dekat dengan masyarakat dan pemimpinnya, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam masyarakat dia itu sendiri. Nah, pemimpin itu katakan pemimpin yang tahu diri, yang dapat diandalkan sebagai pemimpin umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Enci, Tuan dan Puan, kami cukupkan sampai di sini dulu rangkaian lagu Islami ini. Untuk selanjutnya kita menuju Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti khutbah dan siaran langsung sholat Jumat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah atau 10 Juli 2026 Masehi. Adapun waktu Jumat hari ini akan masuk pada pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan pendengar, petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau hari ini adalah bertindak sebagai khotib pada sholat Jumat kali ini, Ustadz Haji Sutrisno Badrun LCMA, serta yang akan memimpin kita dalam sholat berjamaah sebagai imam adalah Ustadz Ismail Ihsan SEIMM Al-Hafiz. Dan pendengar, marilah kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjamaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam, pendengar, di mana waktu ini adalah waktu mustajab untuk berdoa dan terdapat waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul Ayyam, rajanya hari, di mana hari terbaik, matahari terbit, dan hari di mana Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, serta dikeluarkan dari surga. Amal kebaikan khususnya sedekah pada hari Jumat, pendengar,

تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم ثم أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita umur, yang telah memberi kita ilmu, yang telah memberi kita harta. Semua yang Allah berikan akan dipertanyakan. Ada yang pertanyaannya satu, ada yang pertanyaannya dua. Dan satu-satunya yang akan dipertanyakan dengan dua pertanyaan adalah harta dari mana engkau dapat dan untuk apa engkau gunakan. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita mampu kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak dengan baik. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan jamaah yang hadir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa yang bisa kita rasakan hingga siang hari ini adalah bagaimana salat subuh kita tadi pagi. Kalau kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, itulah tingkat ketakwaan seseorang. Kondisi seperti itu, mintalah kepada Allah untuk selalu memberi istiqamah. Namun sebaliknya, jika salat subuh tadi pagi terlambat, salat sendirian, bahkan tidak melaksanakannya, itulah tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Dalam kondisi yang kedua ini, mohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kesalahan, bisa jadi karena maksiat, itulah yang membuat seseorang berat untuk bangun pagi melaksanakan salat subuh berjamaah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat komitmen para sahabat di akhir bulan Muharram ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah merupakan Jumat terakhir daripada bulan Muharram. Satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 di mana Allah menyebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut adalah 4 bulan yang disucikan yang kita sebut dengan bulan-bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Apa pesan Allah dalam ayat ini? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau zalimi diri engkau, diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perjanjian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 orang sahabat dari kalangan Khazraj dan Aus menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ala ma nubayyi'uka, atas apa kami berjanji kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka,
tubayi'unani ala alla tushriku. Kalian berjanji untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat saat itu, kalian berjanji untuk tidak syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alla tasriqu. Kalian jangan mencuri. Mencuri adalah bentuk kezaliman seseorang. Bentuk kezaliman seseorang kepada orang lain. Syirik bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan jauh hari, alla tasriqu, janganlah kalian mencuri. Kalau kalian beriman kepada Allah taala, lalu disumpah dengan Al-Quran, alla tasriqu, janganlah kalian mencuri. Karena sesungguhnya mencuri adalah bentuk kezaliman yang itu bukan pada diri namun kepada orang lain. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla taznu, jangan kalian berbuat zina. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan zina adalah merupakan zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Perjanjian ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang baru masuk Islam saat itu. Tiga poin, semua ini adalah hal-hal yang terjadi dulu di zaman jahiliyah. Begitu juga poin-poin selanjutnya. Di mana syirik, orang-orang menyembah berhala. Tetapi tidak hanya di zaman jahiliyah, di zaman kita juga ada. Jangan mencuri, karena saat di zaman jahiliyah banyak yang mencuri. Ternyata yang mencuri tidak hanya di zaman jahiliyah. Di zaman kita ini, Allah Subhanahu wa taala semoga jaga kita. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, sungguh akan datang pada manusia satu masa, la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, tidak lagi seseorang peduli dari mana ia mengambil hartanya. Aminal halal, apakah dari yang halal? Aminal haram, apakah dari yang haram? Apakah masa itu sekarang? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah benar. Di masa ada orang tidak lagi peduli harta orang lain yang dia ambil, dan itu adalah bentuk kezaliman. Kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah mengambil hak orang lain hingga orang lain tersebut diminta maaf kepadanya. Selagi tidak meminta maaf kepada orang yang dizalimi melalui hartanya yang dicuri ini, selama itu ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan. Namun jika seseorang tidak melaksanakan salat, dia zalim pada dirinya karena melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, maka itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan pada poin yang ketiga, alla taznu. Di masa jahiliyah memang berkembang zina. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat yang baru beriman, jangan berzina.
di masa jahiliyah itu antara laki-laki dan perempuan. Ternyata di masa kita sekarang ini melebihi daripada masa jahiliyah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Alla taqtulu auladakum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Di masa jahiliyah orang-orang malu jika yang lahir adalah wanita, dikubur hidup-hidup. Namun itu di masa jahiliyah. Sekarang tidak masa jahiliyah, anak perempuan dibuang, dibunuh. Lelaki juga demikian. Banyak berita kita temukan, seorang anak masih dengan ari-arinya ditemukan di sawah, seorang anak ditemukan di dalam kardus. Ternyata bisa jadi masa kita sekarang ini adalah melebihi masa jahiliyah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kezaliman. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima? Kalian berjanji untuk tidak berbohong dan tidak curang. Pesan ini sudah lama Rasulullah sampaikan. Jangan bohong. Jangan curang. Bohong adalah merupakan kezaliman pada diri sendiri dan bisa juga kepada orang lain. Curang bisa juga merupakan kezaliman pada diri sendiri karena melakukan maksiat, namun juga kepada orang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Rasulullah sampaikan, kalian berjanji untuk tidak berbuat maksiat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah merupakan kezaliman pada diri sendiri. Penutup dari perjanjian ini Rasulullah sampaikan, jika kalian taat atas apa yang kalian janjikan, maka untuk kalian adalah surga. Namun jika kalian melanggar aturan yang sudah kalian janji, bisa jadi Allah siksa kalian dan bisa jadi Allah beri hidayah kepada kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya enam isi perjanjian ini diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Al-Ansar yang terdiri dari 11 Khazraj dan 1 Aus. Namun setahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat yang jumlahnya bertambah hingga 70-an orang. Alamanu bayyuka ya Rasulullah. Atas apa kami berjanji kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mapan akidah itu tidak syirik, setelah mapan akhlak itu tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berbohong, tidak berbuat maksiat, setelah ini mapan, maka Rasulullah sampaikan, kalian berjanji ala sam'i wa ta'ati fin nashati wal kasal, kalian berjanji untuk taat, untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat ataupun malas. Ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, ini adalah satu paket. Berapa banyak orang yang mendengarkan kumandang azan, dia dengar, dia tahu hukum daripada salat, namun dia tak taat. Maka Rasulullah sampaikan, ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat, kondisi sehat, kondisi cuaca bagus, wa'alal kasal, ataupun dalam kondisi malas, sakit, cuaca hujan, panas, tetap melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat lima waktu.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah sampaikan yang kedua. Wa 'alan nafaqati fil 'usri wal yusri. Kalian berjanji untuk berinfak dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lapang. Begitu Rasulullah menyampaikan kepada kita. Ala sam'i wa ta'ati fin nashati wal kasal, untuk mendengar dan taat dalam keadaan dimulai dengan semangat dan malas. Tetapi dalam infak, ala nafaqati fil 'usri wal yusri, kalian berjanji untuk berinfak dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Urutan ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak dalam kondisi sulit, dia akan mudah untuk berinfak dalam keadaan lapang. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalian berjanji untuk memerintahkan kepada ma'ruf dan melarang dari perbuatan mungkar. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, inilah tugas kita. Karena seseorang dituntut untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Kalau tidak, suatu saat ia berdoa, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sampaikan, kalian berjanji untuk menyampaikan kebenaran karena Allah. Wala takhafuna laumata laim, dan jangan kalian takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kebenaran sampaikan. Qulil haqqo walau kana murran, katakanlah kebenaran walau itu pahit, baik pahit bagi orang yang mendengarnya atau pahit bagi orang yang menyampaikannya. Karena saat menyampaikan kebenaran, ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka, dan itulah kehidupan kita ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, ada yang suka, ada yang tidak suka. Lalu kita sebagai manusia biasa yang mukmin, yang muslim, menyampaikan kebenaran, lalu ada yang tidak suka, merasa kita adalah orang yang tak pernah bersalah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah kebenaran itu karena Allah. Menyampaikan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat bagaimana efek ataupun bagaimana sikap kita saat orang memuji atau saat orang mencela. Jikalah kita menyampaikan kebenaran lalu ada yang mencela, hati kita terasa sempit, dipertanyakan dia menyampaikan kebenaran itu karena Allah atau karena siapa. Maka katakanlah karena Allah kebenaran, maka jangan takut atas celaan orang-orang yang mencela. Lalu yang kelima dan terakhir, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wa antansuruni wa tamna'uni idza qadimtu ilaikum. Kalian tolong saya, kalian bantu saya jika saya sampai ke tempat kalian. Kama tansuruna aw tamna'una anfusakum wa azwajakum wa auladakum wa amwalakum falakumul jannah. Sebagaimana kalian menolong diri kalian, istri kalian, anak kalian, harta kalian, maka bagi kalian adalah surga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin-poin komitmen. Ini adalah poin-poin janji yang disampaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Allah jaga mereka hingga akhirnya mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hidup mereka. Begitulah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jika dia berjanji maka tepati, kalau tidak
itu adalah bentuk kezaliman. Semoga akhir daripada bulan Muharram ini kita menjadikannya mulia dengan amal-amal baik kita. Semua amal-amal salah, semua amal-amal buruk, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dan selalu komitmen dengan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah

Baik, Enci, Tuan dan Puan, kembali bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program Budaya Nusantara.

of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestian Dani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih, baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Oh, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat. Joyce.
2: Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 428.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu, jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan ini ya. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya kebenda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar, kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar gitu. Bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, nah, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya, sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, ya mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cipta Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemaju budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di

0: Fransiskus.
1: Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama bagi 6 organisasi.

0: era apa?
1: Menerima informasi bagaimana sedang bertahan Pak Seda
2: ya sabar lah, itu jangan nyelilet semua banyak pake
1: iya, merasakan kepada teman-teman ini
2: tapi cuma ada semua orang pake nih di sini.
3: Melalui seleksi terbuka ini, pemerintah Kabupaten Toba berharap dapat menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pertama yang kompeten, profesional, dan mampu membawa perubahan positif di masing-masing organisasi perangkat daerah. James melaporkan.
4: Yayasan Gozena Bangkit Berkarya.
2: Mana nih? Tengoklah, pakai mana kalau streaming nih, tak apa-apa.
5: Masih kosong.
2: Bukan kosong nih, udah terganti pula lagi. Apa?
5: Biar apa? Sana deh.

0: Ketenagakerjaan Wolfric Zegua S.
1: Perompat FM, suara budaya Nusantara. Pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat sudah masuk di sesi line interaktif ya. Hari ini barengan dengan Perompat Manado. Masih ada Kak Joyce dan juga narasumber kita ada Kak Faiz ya. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Joyce ya. Yang sudah masuk di 021-350-4510. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat sore, Caca Ayu. Silahkan dengan Perompat Manado.
2: Ya, selamat sore, Perompat. Ada di Manado. Sama
1: Ada Kak Joyce.
2: Kak Joyce, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Ini dengan siapa ini Bang Jo?
1: Caca Ayu.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oh ya, baik. Silakan.
1: Silakan Caca Ayu.
2: Semoga Pak Faiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya tentang Monir ini. Saya sih memang ya ini ada positif dan negatifnya juga seperti yang saya katakan tentang AI ya, memang ini AI sangat marak ya di media sosial. Untuk saya ingin lebih bertanya sebagai pengamat kebudayaan gitu ya, apakah ada kekhawatiran gitu ya seiring perkembangan modernisasi ini yang semakin canggih gitu ya, budaya, apakah budaya akan tergerus gitu ya, pertahanan akan tergerus karena banyak. Kalau kita lihat ya anak-anak ya misalkan pakai bahasa daerah itu sudah nggak bisa lagi gitu loh. Ya kita misalkan pergi ke acara seremonial yang paling inti aja, katanya orang malas gitu, mendingan mereka mau tunggu sesi foto gitu loh Pak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Faiz, boleh direspon terkait pertanyaannya Caca Ayu di Maluku.
4: Iya. Pada dasarnya memang sekali lagi bahwa perkembangan teknologi itu memang punya tantangan besar terhadap mempengaruhi kebudayaan atau akar budaya, fondasi kebudayaan dimanapun, apapun bangsanya, saya melihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sekali lagi tidak boleh ansih terhadap perkembangan dan kemajuan modernitas teknologi dan kehidupan kita, karena pada dasarnya budaya, kehidupan dan teknologi itu kan sifatnya dinamis. Apa yang harus kita bijaki dari itu semua di dalam perkembangan modernitas, perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, pada dasarnya adalah kita membutuhkan keseimbangan di dalam penggunaan-penggunaan atau teknologi yang terus berkembang. Kita harus melakukannya secara terpadu. Nah, yang paling pertama itu ya sudah pasti sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki konstitusi bahwa kebudayaan itu memiliki basis hukum gitu. Nah, karena memiliki sebuah regulator, bagaimana kemudian masyarakat itu kan sebenarnya pewaris budaya. Mereka adalah pelaku budaya, pelanjut budaya itu sendiri. Bukan pemerintahnya, pemerintahnya ini hanya melakukan sebuah regulasi, kemudian mengawasi apakah sudah dapat dilakukan masyarakatnya secara tepat dan benar, kemudian dapat dirasakan oleh semua masyarakat, kemudian manfaatnya juga untuk apa bagi masyarakat, kemudian mereka akan mengembangkannya seperti apa. Nah, peran kita dalam secara institusi itu adalah membuat regulasi dan menjadi mediator di dalam basis hukum itu. Kemudian bagaimana kemudian data-data itu dapat tersaji dengan baik, kemudian bagaimana memperoleh data itu. Dan lagi-lagi semua basis hukum, basis data, kita butuhkan partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian masyarakat, ya kita tidak bisa melarang inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan, menggunakan teknologi, memviralkan atau mempublikasikan, ya itu kan menjadi hak privat. Tetapi perlu diingat bahwa ada juga yang kaitannya dengan undang-undang informasi yang perlu kita berikan pemahaman di satu sektor bahwa ada kebudayaan sekali lagi, ada yang sifatnya mungkin sensitif atau mungkin ada yang kontroversi atau mungkin ada yang sifatnya justru menjadi pemecah belah bangsa. Itu tadi, makanya setiap masyarakat atau pengguna di dalam memanfaatkan teknologi itu di dalam mengemasnya menjadi konten budaya itu perlu kehati-hatian, jangan sampai justru memperlihatkan atau menampilkan atau memberikan konten-konten ataupun penggunaan-penggunaan memanfaatkan teknologi itu menjadi suatu hal yang dapat memecah belah antar wilayah, antar suku dan lain sebagainya. Karena seringkali akhir-akhir ini ya, setiap daerah itu selalu menunjukkan sebuah keistimewaan setiap budayanya. Tetapi perlu kita ingat, tidak ada sebuah pertandingan yang perlu kita lihat di dalam memahami sebuah budaya satu dengan budaya lainnya. Kita tidak sedang bertanding, tetapi kita sedang memperlihatkan keragaman budaya kita, bahwa inilah kekuatan bangsa kita memanfaatkan teknologi, tetapi bukan sebuah pertandingan, bukan sebuah perlombaan yang sedang kita lakukan bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cicayu ya. Tapi kalau misalnya nih, Kak Faiz, sekarang-sekarang ini kalau kita mau lihat ke belakang juga, yang selalu disalahin itu adalah, yang selalu maksudnya bukan disalahin ya, selalu di-mention adalah generasi mudanya nggak mau belajar, generasi mudanya begini, begini, begitu, selalu disambungkan dengan masuknya budaya-budaya barat. Tapi nyatanya kalau yang saya alami juga dan juga teman-teman saya gitu ya, ya saya peranakan gitu ya, di Jakarta namanya Cina Benteng, itu udah, kita tuh udah nggak belajar lagi bahasa Hokkien, bahasa apa-apa, malah belajarnya bahasa dialek Betawi Sunda Jawa campuran. Nah, itu gimana tuh? Kayak begitu orang tua yang sudah tidak mengajarkan lagi terkait bahasa lah, at least bahasa nih ya, bahasa daerah, bahasa asalnya. Kayak begitu tuh gimana tuh, Kak Faiz?
4: Ya, betul. Nah, inilah peran teknologi itu. Jadi, literasi itu kan kemudian ada alih teknologi, ada alih fungsi kemudian. Awalnya mungkin orang bosan untuk membaca. Nah, kemudian bagaimana sebuah visual itu kemudian menyajikan dan memudahkan orang untuk bisa belajar. Ya, sekarang orang dialihkan saja dengan visualnya. Nah, jalan satu-satunya keseimbangan kita di dalam melestarikan budaya, di dalam menampilkan akar budaya itu dari aspek bahasa, ya kita masyarakat atau mungkin para peneliti atau mungkin para pelestari-pelestari budaya menyajikan bagaimana orang secara visual bisa memahami atau mau belajar bahasa-bahasa bahasa daerah itu secara dipertontonkan. Itu yang pertama. Baik dalam alur cerita, baik dalam mungkin animasi, kemudian bisa juga lewat lagu. Nah, seperti tadi kan ada lagu tuh yang ya dikemas secara modern, genre hip hop dan lain sebagainya, tapi dipadukan dengan kreol, Melayu, kemudian bahasa Indonesia dan juga logat-logat timur, ketimuran. Semua bisa dilakukan dengan seperti itu.
1: Oke, itu kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan digital gitu ya, dan juga ditambah dengan inisiatif dari personal mungkin masing-masing. Nah, tapi kan kita balik lagi ke dalam rumah gitu kan, rumah kan yang mengajarkan segalanya gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita untuk mengajak juga untuk orang tua, para orang tua gitu ya, untuk tetap bisa melestarikan budaya nih gitu, tetap mau mengajarkan budaya-budaya ke keturunannya, itu gimana tuh?
3: Oke, Kak Faiz ditahan dulu. Saya juga ini menambahkan mumpung ada di poin ini ya. Ini tidak jauh-jauh terjadi di rumah saya sendiri. Saya punya anak dua. Nah. Saya dulu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu juara 2 pidato bahasa daerah begitu. Dalam artian kalau bahasa daerah saya bisa ngomong, saya bisa ngerti. Saya bisa paham lah ya kalau kita bicara bahasa daerah, tapi ke anak saya sendiri saya tidak bisa ternyata mengajarkan. Nah, itu dia. Jadi tidak jauh-jauh ini contohnya di rumah sendiri. Silakan Kak Faiz.
4: Iya, betul. Ya, sebenarnya kita mengalami hal yang sama ya. Bahkan juga ya di dalam lingkungan keluarga sendiri, dalam lingkungan rumah sendiri, baik orang tua kita ataupun kita sekarang yang kemudian menjadi seperti mereka. Tapi pada dasarnya ya lingkungan rumah itu memang menjadi salah satu faktor. Tapi bukan berarti yang apa ya, bahasa daerah itu kan sebuah lingua, kemudian banyak juga dipengaruhi oleh ditinggalkan bahasa-bahasa daerah itu. Bukan berarti ya bahasa persatuan itu kemudian merubah semua pola ya dalam upaya melestarikan, tidak. Tetapi ini juga kan disebabkan oleh interaksi di luar. Nah, biasanya ya dalam lingkungan rumah, kemudian di mana sih interaksi kita atau orang tua kita ketika dia menggunakan bahasa daerah itu apa, bisa misalkan di lingkungan pasar. Nah, biasanya kan apakah orang tua kita kemudian kalau kita diajak misalkan berbelanja, kita bisa mendengarkan di situ, oh ternyata dia bertransaksi dengan menggunakan bahasa daerah. Biasanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ. Atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain, ketika mereka saling tegur sapa, ya anggaplah mereka sedang, apa kalau orang Manado bilang bakar lota, ya kan, sedang bergosip. Itu kan biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu kalau kita anak-anak mendengarkan, ini ibu saya, bapak saya lagi ngobrol apa ya, itu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena sebuah lingua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
4: Iya, betul. Oh. Kita artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu. Tapi secara umum, tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi, yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piromas, ya piroba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah, kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
3: Oke, ini ada, sudah terputus.
1: Ada telepon. Oke.
3: Kita terima siap. Dulu ya.
1: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joy?
3: Sudah diangkat, tapi sudah terputus. Iya.
1: Yaudah. Kita angkat dari Jakarta, sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Halo, dangdut, nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya, sudah lah ya. Kita baca dulu nih, ada pesan WhatsApp Kak Joy, ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
4: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih, ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan, di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna, itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
1: Oke, ya, jadi bisa di dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya, seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro4 Jakarta ya, Kak Joyce ya.
3: Oke.
1: Okay. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro4 pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro4, assalamualaikum. Halo Pro4, assalamualaikum. Halo Pro4, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuma ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono.
3: Betul,
1: gitu.
3: Sama.
1: Iya, siap ya. Ini kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya, boleh silakan. Kalau misalnya di sana juga ada telepon, boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
3: Masih kosong ini.
1: Masih kosong. Mm-hmm. Oke, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada.
3: Belum,
1: ya.
3: Belum, belum.
1: Ya? Oke, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak nggak sabar ya. Sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya, di mana namanya Pak Haris tadi, di Jogja. Oke, siap.
3: Kalau tidak salah ini Bang Jo tadi ya, yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
1: Apa tuh?
3: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri, mm-hmm, tentang budaya mungkin bisa punah atau bahasa, mm-hmm, bisa punah karena sudah mulai berkurang penggunaan penuturnya.
1: Iya. Mm-hmm. Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing segment juga nanti ya, Kak Joyce ya.
3: Iya.
1: Silakan Kak Faiz.
4: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya, dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa, salah satu faktor itu adalah populasi penduduk. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya, atau terjadi percampuran.
3: Perkawinan campur.
4: Perkawinan, itu. Itu salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya, kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan.
3: Betul.
4: Atau melihat sebuah suku.
3: Tidak. Tetapi, boleh rasis ya.
4: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini, apakah itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya, ketika nanti populasi penduduk meningkat, terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga, dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, itu kan bisa kita jadikan contoh, dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
3: Jadi masukan seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
4: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian untuk mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi, bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi, yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan, lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
3: Oke. Baik, Bang Jo, ya, time is up.
1: Gitu. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya, Kak Faiz, ya, untuk tetap ya menjaga akar budaya kita. Ya, mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya, pemirsa RNA itu juga pendengar perompat dimanapun Anda berada, ya mulai dari bahasa, budaya, pokoknya jangan sampai nggak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya, Kak Joyce ya.
3: Siap.
1: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Perompat Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan sejumlah program untuk mencegah dan menekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan penyuluhan hingga penertiban dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemkot Pekanbaru bersama sejumlah stakeholder berkomitmen menjalankan langkah-langkah pencegahan terhadap perilaku tersebut. Dan pemerintah kota juga telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat terjadinya praktek asusila dan penyebaran HIV serta AIDS. Markarius menilai perilaku tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru juga menggandeng para mubalig dan organisasi dakwah untuk memperkuat pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: RRI di Udan, Programa 4 Berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau kembali lagi hadir ke ruang dengan Anda, menyapa Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Dan selamat berjumpa kembali Cik Tuan dan Puan dalam program Hasanah Budaya, di mana siang ini kita mengajak Anda untuk menyelusuri kekayaan adat, tradisi, nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang telah menjadi jati diri masyarakat Melayu Riau. Jadi budaya itu bukan hanya sekedar dikenang ya, Cik Tuan dan Puan, tapi bisa jadi pedoman kita untuk terus tumbuh dan memberikan arah bagi kehidupan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, Cik Tua dan Puan, Hasanah Budaya akan mengangkat topik tentang perekonomian ya. Dan seperti biasa, kita bersama narasumber dari Lembaga Adat Melayu Riau, di mana hari ini saya tidak sendiri, ada Puan Murparsaulian. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat ke mikrofonnya Puan. Dan satu lagi kita tidak ketinggalan ya, bersama Datuk El Mustian Rahmat. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.
1: Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan harapannya nanti perbincangan kita pada siang hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga akan menginspirasi kita saudara. Dan jangan lupa untuk menyaksikan juga, karena siaran ini kami tayangkan melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan untuk kualitas lebih baik lagi, Anda jangan lupa untuk mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya sudah ada di ujung jari, jadi Anda silakan nanti juga bergabung bersama dengan kami, berpartisipasi di 0761236006 untuk ruang interaktif kita. Baik, langsung saja untuk membuka obrolan ringan lah ya, Puan sama Datuk ya, nggak usah terlalu formal kali lah. Ini terkait dengan perekonomian ini. Kita ke Puan dulu lah ini ya. Seperti apa nih pandangan dari Lam Riau untuk perekonomian di menurut budaya Melayu atau dalam kesadaran masyarakat Melayu?
2: Baik, terima kasih saudara presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk mengawali di sini, saya juga ditemani oleh Datuk dari LAM, Datuk El Mustian Rahman, yang lebih banyak nanti memaparkan, karena beliau adalah sudah sangat banyak melakukan penelitian dan riset ya di bidang kemelayuan ini, termasuk juga perekonomian. Baiklah, mungkin di sini kita lihat filosofinya dahulu, bahwa masyarakat Melayu itu ada filosofinya berkawanlah jika ingin hidup, berkawanlah dengan alam. Jadi orang-orang Melayu itu hidup di sungai, laut, darat, tapi mereka sangat menghargai alam. Alam adalah sahabat mereka dan dalam perekonomian tidak hanya money oriented gitu, tapi kearifan lokal, menjaga kelestarian alam itu terus dijaga, sehingga orang Melayu itu sangat menolak, katakanlah begitu, merusak alam gitu. Mungkin itu highlightnya. Jika ingin hidup, bertemanlah dengan alam. Itu filosofi perekonomian di masyarakat Melayu.
1: Iya, dengan filosofi perekonomian dalam masyarakat Melayu, berarti kita diarahkan bukan hanya finansialnya saja, tapi ini secara umumnya kita harus berhubungan juga dengan alam. Baik, kalau dari Datuk sendiri melihat perekonomian ini, Datuk,
3: dapat kita lihat bahwa tadi dikatakan bahwa topik pembicaraan kita ini adalah tapak 8 ekonomi ya, ekonomi Melayu. Beberapa bulan lalu saya menjelaskan tentang bahwa ada sistem ekonomi Melayu ya. Kalau biasanya sistem yang dikenal itu adalah sistem kapitalisme kan, sistem sosialis dan lain-lain ya. Ada dual sistem ekonomi, yaitu seperti yang digunakan oleh Indonesia ini. Meskipun Indonesia menggunakan koperasi sebagai sekolah guru perekonomian, tetapi sebenarnya praktiknya adalah kalau dulu ya pada zaman Orde Baru itu lebih pada campuran antara ekonomi Pancasila dan ekonomi kapitalis ya. Tetapi sekarang akhir-akhir ini ya lebih cenderung kepada sistem ekonomi kapitalisme gitu ya. Jadi siapa yang punya uang maka dia yang menguasai alam ini kan, negara ini gitu. Sistem ekonomi Melayu yang saya maksudkan itu adalah sistem ekonomi tapak lapan ya. Tapak lapan itu adalah lapan itu adalah jumlah dari sumber pendapatan. Jadi ada lapan jenis pekerjaan, lapan jenis sumber pendapatan. Yaitu yang pertama berladang, beternak atau peternakan, menangkap ikan atau perikanan, kemudian beniro. Nah, mungkin nanti akan kita fokus kepada beniro ya.
1: Beniro.
3: Nah, mengambil air enau ya, yang disadap sedemikian rupa ya. Atau menetek enau. Tapi sebenarnya bukan enau saja, kelapa dan lain-lain ya. Atau dalam masyarakat Melayu, dalam masyarakat modern disebut dengan industri pengolahan hasil pertanian atau etno agar industri. Kemudian mengambil atau mengumpulkan hasil hutan atau perhutanan atau kelautan, mengambil hasil laut. Kemudian ada yang keenam adalah mata pencaharian berkebun atau tanaman keras atau tanaman tahunan atau perkebunan ya. Kemudian ada bertukang atau jasa bertukang. Menjual jasa ya, misalnya bertukang bidan, kemudian jadi orang pandai apa, tukang, orang yang
1: profesi keahlian lah dato
3: keahlian
1: ya.
3: Kemudian yang terakhir yang ke-8 itu adalah berdagang atau berniaga gitu ya. Seperti yang dikatakan Merparselian tadi bahwa ekonomi Melayu ini basisnya memang pada alam gitu ya. Karena alam yang pertama itu adalah sungai ya. Sungai itu sebagai epicentrum dari peradaban Melayu kan. Ada itu ladang bermain, kemudian juga bermain dalam pengertian yang sebenarnya dan bermain dalam pengertian aspek kehidupan ya, nilai filosofis dari kehidupan itu. Karena sungai itu banyak hal yang harus di situ gitu. Kemudian di tepi sungai itu, di tebing sungai itu ada kawasan pemukiman. Di sebelah darat itu ada kawasan sawah ladang, di sebelah darat lagi itu ada kawasan perkebunan, dan sebelah paling darat gitu ya itu ada kawasan rimba larangan ya. Tapi ada kepungan, rimba kepungan sialang gitu ya. Nanti dalam rimba kepungan sialang itu banyak tumbuhan, antara lain adalah enau tadi kan. Dan semua itu bersumber, berfaksi pada nilai-nilai gitu ya. Jadi semua hal yang diolah sedemikian rupa itu harus nilai. Jadi orang Melayu mengeksploitasi alam itu tidak hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi bagaimana dia memperoleh keberkahan kan, memberikan manfaat kepada manusia, kepada hewan, dan kepada alam gitu kan. Nah itu yang harus kita kelola ya. Biasanya itu semua kawasan yang saya sebutkan tadi itu adalah itu yang disebut dengan kawasan tanah ulayat gitu ya. Jadi tanah ulayat satu kampung dari satu sungai, ini kan empat sungai di Riau ini kan, itu bertemu dengan kawasan tanah ulayat yang di sebelah sungai lagi gitu ya. Jadi kalau yang paling utara itu kan Sungai Rokan kan. Tanah ulayat Sungai Rokan itu bertemu dengan tanah ulayat di sebelah Sungai Siak gitu ya. Di Tapung kan. Kemudian tanah ulayat Siak itu bertemu lagi dengan tanah ulayat Batang Kampar kan. Nah, dan Batang Kampar ini bertemu lagi dengan tanah ulayat yang ada di Sungai Batang Kuantan atau Indragiri gitu ya. Riau ini bukan kawasan yang kosong gitu ya, tetapi kawasan yang memang punya ada penghuninya, dan punya masing-masing kawasan-kawasan itu dia memiliki nilai gitu ya. Semua teks yang hadir dalam kehidupan sehari-hari itu lahir dari alam tadi gitu ya. Nah, itu kira-kira yang perlu kita pahami, dan itu biasanya semua orang kecuali apalagi ya pendatang gitu ya, tak paham dengan hal seperti itu. Oleh karena itu kemarin kami mengurus perda pemajuan kebudayaan ya, tapi sekarang ini juga DPRD dan pemerintah provinsi juga mengurus perda tanah wilayah dan pemanfaatan gitu, dan kedua-duanya itu adalah bagaimana melindungi semua hazanah kebudayaan itu, kira gitu. Nah itu yang perlu saya sampaikan gitu ya.
1: Nah kalau dilihat dari pandangan Lam Rio sendiri, Datuk, nih seperti apa nih dari masa ke masa nih perekonomian masyarakat Melayu nih?
3: Ya ini perlu kita ketahui ya bahwa sistem ekonomi tapak 8 itu memang bergantung kepada alam. Kalau alamnya dirusak, dihancurkan sedemikian rupa, maka sistem ekonomi itu tak ya rusak juga dia gitu kan. Nah, semua aspek kehidupan yang menurut Kuncana Ningrat itu kan ada 8 ya, kebudayaan. Kalau orang Melayu membaginya kan 3 elemen besar kan. Kesejarahan, karya kegiatan hidup berpola, karya ekspresi, dan itu semua, dan keekonomian ya. Tapi semua itu ada 14 aspek ya. Itu berpaksi pada nilai-nilai. Jadi segala sesuatu kita membicarakan satu aspek misalnya pasti pada nilai misalnya kan. Itu apanya? Misalnya aspek makanan ya, etno gastronomi ya. Nah, itu pasti ada hal-hal yang terselubung, misalnya bagaimana cara makan gitu kan, apa yang dilakukan dan bagaimana adabnya, etikanya dan seterusnya gitu. Kira gitu.
1: Kalau untuk kharipan ekonomi Melayu yang dulu dengan sekarang seperti apa nih Datuk?
3: Ya ini kita fokus ya nanti. Puan Mur Parselian akan membahas juga nanti tentang bagaimana apa nanti ya apa namanya mengolah nira tadi ya. Nah ada beberapa kebijakan makro ya, bahwa itu mengganggu betul dengan sistem ekonomi tapak 8 itu ya, misalnya bahwa sebenarnya dalam masyarakat Melayu itu dia multikultur. Jadi sebuah kawasan itu ditanam beragam tumbuhan. Jadi dalam satu halaman misalnya kan, orang-orang dulu kan, orang Melayu itu kan satu halaman rumah itu kan dia luas kan, beberapa hektar gitu kan. Nah biasanya ditanamlah di situ tuh ada ada macang, ada mangga, ada kuini, ada mempelam, ada pauh dan sejenisnya itu kan. Ada juga durian di situ, ada banyak sekali ya, rambai dan seterusnya gitu ya. Jadi berbagai ya. Dan itu biasanya kalau mereka punya anak cucu, dia punya sendiri ya. Beberapa kebijakan kemudian di zaman Orde Baru itu timbul kebijakan yang aneh-aneh. Misalnya dijadikan sebagai satu komponen saja. Misalnya di Indragiri Hulu itu 1 juta sungkai, maka suka sungkai tanam ya. Ada juga yang suruh, ada kebijakan misalnya itu rambutan saja kan, atau mangga saja. Nah itu menimbulkan kriminalisasi ya. Nah ini pemahaman PPL ya, PPL itu penyuluh apa pertanian lapangan ya. Mungkin di apa disekolahkan ke luar Sumatera, keluar Riau, yang pemahaman tentang apa tentang habitat apa itu tak begitu paham ya. Nah, kalau di Jawa tak ada persoalan, mungkin satu komponen saja, satu tumbuhan. Kalau di Riau kan tak begitu kan. Memang ada persoalan misalnya karena dia tumbuh banyak sedemikian rupa, maka dia buahnya sedikit segala macamnya gitu kan. Nah oleh karena itu ada program yang dulu pernah di secara populer di apa kan oleh Emil Salim kalau tak salah ya. Ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, ada dan beberapa ada kalau tak salah itu 4 aspek itu ya. Nah itu mestinya gitu kan, kalau seandainya dia tak berbuah maka intensifikasi yang dilakukan misalnya kan, bagaimana misalnya tumbuhan itu bisa maksimal, bisa berbuah semacamnya gitu kan. Jadi bukan merombak apa yang menjadi ide nenek moyang orang Melayu itu, tetapi adalah bagaimana itu menjadi lebih kreatif gitu kan, sehingga kecerdasan lokal itu, kecerdasan budaya Melayu itu tak tergerus oleh pemahaman-pemahaman yang datangnya dari luar yang memang berbeda pemahaman kebudayaannya gitu ya. Nah, bagi orang Melayu misalnya dalam petani, bagi orang Melayu dia tak perlu pupuk gitu ya. Dia cukup misalnya ada banjir, kemudian banjir itu tanah-tanah apanya itu menimbun sehingga dia subur lagi gitu kan. Jadi banjir bagi orang Melayu itu adalah sebuah keberkahan gitu kan. Nah itu jadi banyak hal lah. Jadi kebijakan makro itu justru misalnya sekarang sudah ditanam sawit gitu ya. Oleh karena itu sawit itu justru menghalangi kecerdasan lokal itu tumbuh sedemikian rupa gitu. Nah, sebenarnya masih bisa diperbaiki ya kalau kita apalagi gitu ya. Bagaimana misalnya lokalnya harus unggul, apa bibit-bibitnya harus unggul dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak mematikan kreativitas nenek moyang kita itu justru memberikan laluan ilmu pengetahuan modern masuk di situ, dan kemudian kecerdasan lokalnya juga ikut tumbuh gitu ya. Jadi itu yang mestinya gitu ya, kebijakan-kebijakan pendidikan sebenarnya di sekolah-sekolah itu harus masuk pada hal-hal seperti itu. Jadi anak didik kita harus tahu dulu apa bagaimana kecerdasan lokal gitu ya. Jadi kalau mau itu di apa ditumbuh suburkan dan disesuaikan dengan bagaimana kondisinya, konteksnya gitu, kira-kira begitu kan. Tadi saya ingin mengembalikan pada topik yang ingin di apa diluahkan oleh Puan Murs Persolian ini ya. Misalnya tentang now ya tadi ya,
1: nira.
3: Dulu kalau tak ya nira ya, nira atau now, apalagi kalau Jawa apa namanya,
4: aren.
3: Misalnya kan pohon aren. Pohon aren ini adalah pohon yang tumbuh 15 sampai 50 tahun. Jadi lama umur pohon nirai ya, pohon aren ini gitu ya. Nah, itu biasanya makin tinggi dia pohon itu, justru itu semakin banyak airnya gitu ya. Tetapi biasanya kalau dasar rendah sampai ke tanah itu biasanya itu menandakan bahwa pohon itu akan mati gitu ya. Jadi bukan tinggi seperti pohon kelapa, bukan seperti itu. Jadi memang dari bawah dulu ke atas gitu kan. Nanti di atas itu sudah banyak ya, sudah banyak airnya gitu kan. Biasanya kan pada musim teduh gitu ya, musim yang banyak awan itu, makin apa, beberapa puluh tahun kemudian baru dia ke bawah gitu kan, siklusnya begitu ya. Tetapi orang Melayu mengolah pohon aren itu, pohon nira itu dengan apa, dengan prosesi
2: tradisi,
3: tradisi prosesi ritual. Jadi mirip seperti bagaimana orang kalau di Rokan itu kan ada bual-bual di air ya tak, untuk meminang anak gadis orang itu kan harus diapa dulu dari bawah ya, misalnya dari sungai, dari tepian sungai segala macam. Maka
1: gitu.
3: Pohon enau ini juga demikian gitu ya. Sebenarnya tidak enau saja, misalnya lebah juga gitu kan. Jadi enau itu pada satu saat misalnya tokoh di Rokan Hulu itu masih banyak yang seperti itu ya. Di terutama orang Mandailing ya. Orang-orang Mandailing ini paling rajin gitu ya. Kalau di Pelalawan itu ada namanya Margana Nasution gitu ya. Itu sampai 1000 batang. Jadi Polda, Polres segala macam itu biasanya sudah sangat akrab gitu ya dengan Nasution ini ya. Tetapi beliau tidak menggunakan ritual itu. Bagi orang Melayu begini. Jadi pertama kali dia lihatnya bahwa bakal bunga itu. Jadi bukan buah ya, bukan bunga ya. Biasanya bakal bunga itu mulai muncul, misalnya bakal mayangnya bahkan bakal mayangnya ini pertanda semakin rupa gitu ya. Nanti dibiarkan semakin, dia kan tumbuh liar itu kan, tidak di taman, tidak ditanam seperti sawit ya. Nah, pada awalnya itu memang didatangi, kalau sudah tak ada tanda-tanda mau berbunga mengembang mayang tadi, bakal beluluk yang tadi kan, maka itu didatangi dulu oleh yang punya atau orang yang mengolah itu, yang tunjuk untuk mengolah itu. Jadi bisa jadi dia bukan yang punya tanah itu ya, hanya orang lain biasanya kan disewakan atau apa semacam dengan perhitungan tertentu lah. Tapi jasa-jasa seperti itu tuh paham secara perasaan kan. Nah, biasanya dikelilingi dulu, diterangi sekeliling bat pohon enau itu beberapa kali, biasanya ganjil ya, karena ganjil itu kan bilangan yang disukai oleh Allah ya. Biasanya itu di akhir itu 3 atau 5 kali, di akhirnya itu baru dipeluk batangnya itu, diucapkan mantra-mantranya gitu kan. Mungkin Puan Murni tahu mungkin mantra-mantra apa diucapkan itu.
1: Iya, bagaimana nih Puan? Silakan Puan.
2: Menariknya perekonomian dalam dunia Melayu itu, orang Melayu itu dalam mengolah hasil alam itu tidak langsung mereka jual gitu ya. Misalnya katakanlah enau atau nira itu nanti mereka olah jadi gula dan sebagainya. Misalnya ikan juga mereka olah menjadi ikan salai gitu ya.
3: Jadi baik, kita awal dari awal dulu nih Mun. Kalau nanti kalau sudah apa, nanti kalau sudah proses, ya, proses sudah selesai baru. Jadi kita awal ya, kalau apa mantranya tak ada tak apa, nanti pada awal lain waktu nanti kita standung. Ya, ini prosesi dari awal. Tadi tadi saya sebutkan itu prosesi apa, kalau perempuan laki-laki itu apa, pertama bukan kalau
2: merisik.
3: Itu kan merisik ya, atau bobol di air. Merisik itu kalau di negeri hulu ya, itulah lebih laju, lebih berapa kan, lebih maju kan. Itu namanya semacam merisik lah gitu ya, atau PDKT lah kalau gitu ya. Kemudian dibacakan mantra semacam rupa. Nanti beberapa minggu, beberapa hari kemudian didatang lagi pohon tersebut. Kemudian juga di apa, diterangi seperti kalau biasanya anak bujang tadi tengahnya begitu ya, jadi bukan calon pengantin itu langsung biasanya kan. Itu juga di apa, dilakukan dengan hal yang sama, kemudian juga gitu ya, sampai kepada proses memasang sigai. Tempat memanjat.
1: Memanjat semacam pohon, tangganya lah ya.
3: Tapi di saat sigai itu biasanya tidak tangga tuh, betul, tapi biasanya dari bambu ya,
1: bambu
3: buluh, buluh besar biasanya di situ. Nanti beberapa bulan, kalau sudah itu beberapa kali dilakukan ya, kalau serasi dia, tapi ingat itu menggunakan baju yang sama. Jadi kalau misalnya menggunakan baju warna ini atau apa ini, tetap warna itu, bukan tetap baju itu digunakan mulai dari pertama merisik tadi sampai kepada akhir dari prosesi itu gitu ya, keserasian, dan tak boleh dicuci gitu. Jadi baunya nyambung gitu kan. Kalau terputus misalnya dia bisa merajuk kan, ini kok aneh orangnya gitu kan. Jadi seperti ibarat orang lah gitu ya, jadi harus diserasikan dulu gitu. Sampai kalau udah berkembang deh, nanti itu kan baru apa, baru dia naik ke atas gitu kan. Dan di toko-toko dipukul-pukul sedikit apa namanya itu tangkai mayangnya tadi, tangkai mayang itu apa namanya, bukan dahan ya, bukan dahan pohon, pelepah tangkai ya,
1: pelepah tangkai
3: mayang tadi ya. Nah itu di apa, di toko-toko semikian rupa beberapa kali, beberapa pagi ya, biasanya pagi dan petang gitu ya, dua kali sehari kan. Nah, nanti selepas itu kalau sudah selesai itu beberapa hari, biasanya ganjil harinya, baru diayunkan. Begitu diayunkan itu juga disenandungkan dengan lagu, dan lagu itu berisi mantra ya, mantra itu berdoa-doa dan seterusnya gitu ya. Itu beberapa kali, sehingga tangkai bunganya tadi, tangkai apa tadi, bluluk tadi, bluluk mayang, bluluk tadi dah apa nampaknya dah lembut sedemikian rupa, baru dipotong nanti kan, ditaguk lah sedemikian rupa, biasanya menggunakan buluh ya, bambu beberapa ruas kan yang di apa, yang seperti apa wadah penampung gitu ya. Nah itu kalau sekarang kan sudah jerigen kan, kalau dulu kan tidak, biasanya iya dulu kan buluh kan, buluh itu biasanya sebelum digunakan itu dia dipanasi dulu ya, diasapin gitu kan, diasap semacam rupa, kemudian dikasih misalnya nasi basi gitu ya. Nah, itu pengharumnya, atau misalnya buah gadung, umbi gadung, dan beberapa apa, ada juga daunnya gitu ya kan, kemudian ada juga apa namanya itu kulit manggis itu, kulit pohon manggis itu dimasukkan sedemikian rupa gitu sebagai ramuan di dalam itu gitu ya, sehingga

0: kan. Seperti anak gadis tadi kan tak boleh di nomor 2 kan.
1: Iya, betul.
0: Ada nomor 1 kan. Nah, jadi jam pukul misalnya pukul 9 gitu ya. Maka pukul 9 itulah. Nanti pukul 4 sudah hasar misalnya kan. Maka pukul 4 petang itulah yang dia mengambil itu gitu. Jadi tak boleh beberapa tertunda dan tak boleh juga terlalu cepat gitu kan. Nah, itu. Itu biasanya kalau setiap hari sudah selesai itu, kemudian setiap hari itu pagi hari itu diiris, bukan dipotong, potong tipis gitu ya.
1: Diiris. Ya.
0: Diiris sedemikian rupa gitu kan. Nah, itu setiap apa itu ada mantranya ya. Jadi memang ada nandungnya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Jadi pakaiannya tetap sama gitu kan. Kemudian waktunya tetap sama, kemudian perlakuannya gitu kan. Nah, dalam alam Melayu misalnya dia kan sedekah kan. Okay. Jadi kalau ada orang mau misalnya atau minta gitu, itu harus harus dikasih.
1: Oh.
0: Iya, kalau tidak dikasih dia khawatir nanti
1: merajuk
0: dan berkurang.
2: Berair lagi.
1: Enggak berair lagi ya kan.
0: Okay. Jadi sesuai dengan syariat Islam itu ya. Jadi memang mencari keberkahan sebenarnya gitu. Kira-kira. Mungkin dari nampak saya di Facebook beberapa waktu lalu itu juga ada hal seperti itu gitu ya. Itu apanya kan. Nah, biasanya orang-orang Melayu dia tak mau dijadikan tua gitu ya. Saya lihat seperti Pak Nasution ya, yang di Pelalawan itu ya, yang punya 1000 batang itu. Itu justru punya integritas, punya apa juga dia gitu. Misal dia olah dulu supaya dia tak menjadi tua itu. Menjadi di fermentasi. Dia kalau 4 jam dia sudah asam dia.
1: Sudah asam
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa jadi tua dia kan?
1: Iya.
0: Nasi itu tidak, dia dipanasin dulu ya.
1: Oh, langsung dipanasi.
0: Jadi dipanasi itu supaya dia tak cepat basi dia gitu kan. Tua, jadi tapi kawan-kawan kita yang di apa di di Sumatera Utara ya cenderung seperti itu kan dibuatnya. Tetapi ada orang-orang Melayu biasanya tidak ya. Jadi jangan sampai jadi tua gitu ya. Tetapi memang kedua-duanya bisa memungkinkan jadi tua, jadi duit juga segala macamnya gitu kan. Nah, biasanya kalau 4 sampai 12 jam dia jadi tua. Sudah mabuk kalau kita minum gitu.
1: Sudah mabuk ya.
0: Biasanya kalau orang
1: iya.
0: Kalau orang apa ya dikasih es atau apa gitu ya. Kalau yang sudah hebat tuanya itu sampai 6 bulan itu udah jernih tua itu ya. Saya tak pernah pula melihat seperti itu, tapi itu dari pengalaman kawan-kawan kita di Mandailing gitu.
1: Berarti tradisi-tradisi yang Datu jelaskan tadi itu masih ada enggak sekarang
0: dilakukan? Masih ada. Masih ada, tapi kadang-kadang dia tak begitu pedulikan ritualnya itu kan, lebih pada fokus pada mekanisme. Dah propan. Jadi dari sakral itu jadi propan dia gitu kan. Jadi udah yang penting apanya itu proses itu tetap misalnya dia ngambil waktu pukul 9 atau pukul 4 membanginya pukul 4 tetap gitu ya.
1: Tetapi lebih ke ritualnya yang tidak lagi dilakukan sekarang lagi.
0: Jadi sudah modern ya kan. Sudah. Tapi hal-hal misalnya kalau baju itu tetap sudah diganti. Jadi kalau dulu misalnya tak boleh diganti segala macamnya, tetap baju itu bagaimanapun buruknya gitu ya. Nah, maka sekarang tidak peduli hal-hal seperti itu. Tapi tetaplah dengan mekanisnya tetap sama dilakukan. Gitu kira.
1: Oke. Kalau dari Puan sendiri bagaimana nih Puan melihat yang seperti dijelaskan sama Ratu tadi kan. Iya. Kalau untuk menurut Puan seperti apa?
2: Tradisi Beronow ini mungkin karena saya besar di Rokan Hulu ya.
1: Oh, besar di Rokan Hulu.
2: Jadi memang dari kecil itu kami sudah terbiasa melihat ritual seperti itu. Tadi Datuk Ilmustian mengatakan bahwa pukul 6 pagi mereka sudah naik memanjat siga itu. Itu ada keterampilan tersendiri bagi penyadap lah katakannya, penyadap itu untuk naik ke siga itu gitu. Terus nanti mayang enaunya di mantra-mantra dan sebagainya itu memang tidak terpisahkan dari yang saya sebutkan tadi bahwa masyarakat Melayu itu sangat mencintai alam gitu. Jadi pohon enau ini dia sebagai pusat

0: kehidupan gitu. Mm-hmm. Jadi dia tidak hanya menghasilkan nira, tapi juga nanti dia ada iju, daun, batang dan buah. Tadi Datuk Ilmustian menyatakan buah lulu itu,
1: buah lulu,
0: buah lulu itu kalau
2: kolang
0: sekarang
2: kaleng,
0: kolang kaling.
1: Oh, kolang kaling.
0: Jadi kolang kaling. Jadi dalam enau itu tidak hanya menghasilkan nira, tetapi juga ada elemen lain gitu. Ijunya yeah. nanti bisa bikin sapu, bikin batang dan buah kolang kaling itu gitu. Dan ada hubungan yang sangat erat antara enau dan penyadap ini sebagai penjaga pengetahuan lokal lah dikatakan begitu gitu ya. Dari mereka memilih keterampilan mereka memilih pohon, mungkin waktu penyadapan dan hingga nanti nira ini kapan diolah. Jadi mungkin ada rutinitas pagi dilihat ke atas dengan memanjat sigai, nanti waktu petang hari dilihat lagi. Itu mereka pengetahuan itu mungkin tidak bisa mungkin tidak bisa diserap ke ilmu pengetahuan gitu. Memang itu memang hasil tradisi. Misalnya sama dengan mengambil pohon sialang mungkin ada tuh di Pelalawan. Gitu. Jadi masyarakat Melayu itu memang hubungan manusia dengan alam itu sangat erat. Gitu. Iya. Nah, ketika kita mungkin sudah berbicara ke kehidupan sekarang mungkin, mungkinkah ini mungkin untuk UMKM dan sebagainya now ini karena sekarang kan kita lihat bisa menjadi oleh-oleh gitu ya. Di Lokanulu kita melihat now ini gula aren ini sudah dikemas dalam bentuk dibungkus dengan daun pisang yang sudah dilayukan
1: ya, dikeringkan gitu,
0: kresek. Jadi memang ya, seperti itu kemasannya. Mungkin akan berbeda mungkin dengan gula-gula aren yang lain, gula Jawa dan sebagainya begitu ya. Jadi seperti ada pakem khusus lah memang harus dibungkus dengan.
2: Iya, saya ingin menambahkan itu, ya gitu. Bahwa gula aren atau gula enau ini memang punya rasa yang khas.
1: Ya,
2: di Pekanbaru nih saya tanya kepada orang-orang yang yang jual cendol Solo itu, Dawet.
1: Ya, Dawet.
2: Dawet.
1: Ya.
2: Beliau mereka bercerita bahwa yang paling enak itu Pak Ilmustian itu memang gula enau kata dia kan, cuma gula enau itu memang mahal kata dia kan. Nah, maka kami menggunakan gula kelapa gitu kan. Kelapa itu juga disadap, prosesnya sama kan dengan gula enau itu. Nah, cuma gula enau itu memang luar biasa harum gitu ya. Kalau orang segera tahu ini kalau warna ini gula enau, kalau ini gula kelapa gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi memang punya ciri kesegaran.
1: Betul.
2: Ya, nah, saya tanya misalnya mana yang lebih untung untuk apa itu agroindustri ini kan, sawit atau enau itu malah lebih menguntungkan enau. Jadi memang perlu diekspor kan. Memang perlu dipikirkan juga bagaimana enau ini misalnya menjadi industri primadona gitu ya. Nah, karena dia bisa juga dibuat jadi gula pasir gitu ya, gula merah pasir kan. Nah, dan sekarang di banyak kedai kopi, yang kedai kopi modern misalnya juga menyuguhkan hal yang sama seperti itu.
1: Betul,
2: dan lebih
1: betul.
2: Mahal harganya gitu kan, karena ciri khasnya itu gitu.
0: Di hotel-hotel juga
2: ya, di hotel-hotel yang sampai 150 ribu per gelas itu, per cangkir itu memang dari gula enau itu gitu.
1: Sejauh ini sudah ada upaya dari Lam Riau enggak untuk tetap agar menjaga tradisi-tradisi seperti ini, Datuk sama Puan?
2: Nah, jadi lembaga adat Lam Riau, baik di provinsi maupun kabupaten kota, memang memberikan regulasi untuk itu ya. Misalnya bagaimana pemanfaatan tanah wilayah tadi gitu ya. Kita tetap memberikan menyampaikan kepada generasi muda terutama di SD, SMP, SMA melalui pelajaran
0: BMR,
2: muatan lokal budaya Melayu Riau gitu kan. Karena itu sudah dipelajari mulai dari TK sampai perguruan tinggi gitu ya, dengan materi yang sama itu kan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Insyaallah misalnya untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu pengetahuan-pengetahuan etnik itu, kecerdasan lokal itu bisa tersampaikan sehingga nanti generasi yang cerdas itu lahir. Bagaimana misalnya kita tak perlu pengetahuan dari Eropa segala macamnya, karena lebih bagus lagi kan pengetahuan kita yang bersambung dengan kontekstual, bersambung kontekstual kita di kampung-kampung itu gitu. Nah, cuma masalahnya memang harus di itu ya. Kalau untuk proses regenerasi pengetahuan itu ya melalui mata pelajaran muatan lokal budaya Melayu Riau itu. Mm-hmm. Gitu. Nah, biasanya lembaga adat Melayu Riau itu menjadi narasumber ya untuk hal yang sama gitu kan. Nah, ini juga kecenderungan kepunahan, kecenderungan dilupakan itu semakin tinggi.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi dulu kalau dulu kan saya kan membuat ensiklopedia kebudayaan Melayu Riau ya. Mm-hmm. 10 tahun lalu itu masih ada 30 narasumber. Mm-hmm. Sekarang ada 2-3 orang lagi. Mm-hmm. Nah, itu kecenderungannya kan kalau itu tidak kita regenerasikan, tidak kita transformasikan pada masyarakat generasi muda, mm-hmm. ya itu bakal ketinggalan, bakal dilupakan gitu. Mm-hmm. Nah, kita kekhawatiran kita gitu ya.
1: Iya. Makanya mungkin Lam Riau harus kerja keras seperti ini, Datuk.
2: Kerja keras, betul. Ya, kita agak di Riau ini agak susah ya. Kalau di DIY itu, di Yogyakarta itu ada 1 triliun biaya bagaimana kebudayaan Jawa itu tetap aktif gitu ya. Maka tak heran mereka menjadi selalu nomor satu ya. Nah, kita cuma beberapa miliar saja untuk mengelolanya. Maka kita minta misalnya bagaimana pemajuan kebudayaan Melayu itu harus dimuatkan 5% dari PAD, pendapatan asli daerah itu diserahkan kepada pengolahan, kepada kebudayaan ya. Cuma 5% dari, bukan dari APBD tapi dari PAD.
1: Dari PAD.
2: Itu insya Allah kalau itu disahkan nanti, dan itu kita minta kemarin kan kami menjelaskan dengan DPRD, kawan-kawan DPRD menjelaskan kepada pemerintah pusat supaya ini 5% ini boleh diluluskan gitu ya. Karena kebijakan pemerintah pusat itu menjadikan Riau ini sebagai bemper lah kalau kasarnya gitu ya. Jadi untuk melawan negara-negara Melayu serumpun itu Riau diletakkan di depan itu gitu ya. Nah, strateginya kan begitu ya. Nanti jangan salah kalau misalnya itu dikelola oleh Malaysia segala macamnya, jangan disalahkan orang Riau kan. Karena kita sudah menyatakan diri punya nawaitu, punya etikat yang besar untuk menyelamatkan hazanah kebudayaan itu gitu. Nah, kita berupaya nih termasuk LAM sebagai satu komponen, bagaimana Riau ini sebagai labor kebudayaan Melayu sedunia itu. Jadi kalau orang mau belajar Melayu di dunia ya pergi ke Riau gitu. Kalau orang belajar tentang Asia ya silakan ke Malaysia gitu kan. Karena kan jargon Malaysia itu kan
0: True
2: Malaysia, true Asia. Malaysia. Ya. Nah, kalau kita true Melayu, gitu. Ya. Nah, Melayu dalam pengertian itu bukan eksklusif, tapi inklusif. Nah, jadi jangan disalahkan pula, misalnya kok Melayu saja, Melayu itu begitu orang sudah ke Riau, dia makan minum di Riau, gitu kan? Dia sudah punya istri, suami orang Riau, ya itu orang Riau, orang Melayu Riau, dia kan gitu. Jadi inklusif, menjadi
0: terbuka.
2: Payung. Payung bagi kebudayaan-kebudayaan yang lain gitu ya. Nah, itu apa yang kita tekankan gitu ya.
1: Kalau untuk contoh nyata untuk di sekarang nih, Datuk ya, ada nggak di sini masyarakat Melayu yang masih menerapkan prinsip-prinsip tadi? Saya teringat tadi prinsip tapak delapan tadi.
2: Oh ya. Ada beberapa kawasan yang memungkinkan itu dilakukan ya, di restorasi lah ya. Restorasi itu tidak juga menyangkut alamnya saja kan, alam yang disediakan sedemikian rupa, kemudian SDM juga disediakan sedemikian rupa, kemudian teks-teks yang masuk dalam itu juga disegarkan sedemikian rupa gitu kan. Kalau dulu misalnya ritual-ritual itu berhubungan dengan dewa dewi segala macamnya, maka sekarang itu berhubungan dengan syariat gitu ya, syariat keagamaan gitu kan. Ada beberapa kawasan misalnya di Rokan Hulu, di beberapa di kampung Puan Mur Parselian ini, di kampung Pak Taslim ini yang
0: Dalu-Dalu.
2: Ada beberapa tempat Dalu-Dalu.
1: Tapi jadi lebih banyak di daerah aja sepertinya Dato' ya.
2: Kalau di kota-kotanya memang
0: sudah tak ada lagi.
1: Iya.
2: Kemudian ada di Rantau Kuantan juga ada beberapa tempat yang memiliki tanah ulayat yang masih segar gitu kan. Ada juga di Tiga Lorong di kampung saya di Batu Rijal itu beberapa kawasan. Ada juga di Petalangan gitu ya. Nah, karena ini memang hidup di beberapa kampar juga ada ya di rantau itu. Rantau dalam pemahaman orang Melayu ini adalah sebuah ruas sungai yang lurus itu. Biasanya ya ruas sungai yang lurus itu, deh itulah ada sungai gitu kan. Ada kawasan pemukiman, ada kawasan sawah ladang, ada kawasan rimba kepungan sialang, ada kawasan apa rimba larangan itu kan. Nah, di sungai itu juga ada kawasan-kawasan larangan seperti lubuk larangan dan sebagainya. Nah, kalau tapak lapan itu memang sistem yang digunakan tidak semua lapan tapak itu dikerjakan sehari gitu ya. Tetapi pasti biasanya dalam satu hari itu dikerjakan 2-3 tapak saja misalnya. Kalau pagi itu misalnya dia pergi menyadap karet kan, motong karet, nanti jam 9 nanti dia balik ke rumah lagi, baru dia mengambil enau tadi kan. Satu selesai enau, nah itu kan tak banyak prosesnya. Biasanya ibu-ibu di rumah kan, kalau proses membuat memanaskan dan membuat gula itu kan. Sudah itu nanti dari jam 9 sholat, itu biasanya sholat duha itu kan, sampai ke sholat zuhur itu biasanya dia pergi ke kebun ngambil kopi gitu. Dan lain-lain kan. Nah, nanti selesai itu baru deka sawah ladang lagi biasanya kan. Nanti dari jam sudah isoma, sholat, istirahat sholat dan makan biasanya, maka pergi lagi dia ke sawah gitu kan. Nanti sampai sholat asar gitu. Biasanya itu ditentukan oleh oleh hewan-hewan misalnya. Kalau tengah hari itu kalau ulang tuh sudah berbunyi, maka orang-orang Melayu biasanya tak mau bekerja, stop itu pekerjaannya gitu kan. Karena itu nanti itu kan jin jembalang jembarang itu beraktivitas gitu ya. Nah, dia menghindari hal-hal seperti itu dan itu dipercayai ya, karena itu jin itu kan juga hamba Allah gitu kan. Nah, kalau itu kawasan-kawasan dia yang memang ada itu dilanggar, ya tentu mereka apa juga ya, terganggu gitu. Nah, nanti sampai apa kalau jadi ke satu hari itu dari sistem tapak lapan itu bisa dikerjakan 4 tapak itu pun luar biasa gitu. Kalau 4 tapak sudah orang Melayu sudah bekerja 12 jam gitu ya. Orang pegawai negeri 8 jam bekerja kan. Tapi orang Melayu bisa 14 jam. Yang paling maksimal itu sampai malam itu, karena dia selesai itu ada pekerjaan misalnya setelah maghrib sampai sholat isya itu kan pekerjaan mengajar ngaji kan. Dan jadi kalau ada program sekarang ini, program maghrib mengaji itu memang dia dari nama-nama yang tradisi kita begitu. Nanti selesai tak mau tidur, tak mata tak mau terpejam, tak mau tidur, biasanya dari sholat isya itu sampai apa itu mereka menganyam ya, buat bakul, buat ranjang,
0: tikar pandan,
2: iya, buat tikar pandan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu
1: pekerjaannya. Kalau menurut Puan, kira-kira untuk perekonomi sekarang mengikuti prinsip-prinsip yang tadi disampaikan Datuk itu masih relevan nggak ya kita lakuin ya?
0: Mungkin untuk beberapa hal masih relevan ya, untuk gula aren ini, gula enau ini masih bisa kita produksi. Ini kan juga kita ekspor ke luar negeri di Malaysia dan sebagainya kan, ada gerakan seperti itu. Memang bergantung kepada alam tadi, kalau sudah alamnya rusak, alamnya punah rana, jadi filosofi perekonomian Melayu itu memang tidak bisa kita.
1: Tapi
0: kita
1: kan Puan, sekarang kan memang alam sudah rusak nih, dirusak sama manusia sendiri nih. Kira-kira seperti apa nih kita memandangnya nih Puan?
0: Iya, makanya kita dilam sendiri, terus menggesa pemerintah dan instansi-instansi terkait agar memang menjaga hutan larangan ini, hutan-hutan tanah ulayat dan sebagainya. Beberapa kali dilam juga melakukan pendampingan kepada tanah-tanah ulayat ya Datuk ya. Bekerja keras kita mungkin berjuang sampai ke pusat dan sebagainya. Memang kita harus mempertahankan hutan ini karena kehidupan memang tidak bisa terlepaskan dari hutan gitu. Nah, kalau hutan dan alam ini diolah oleh masyarakat Melayu, memang kearifan lokal itu tetap kita jaga gitu. Nah, sekarang ini kan kita tergerus dengan korporasi-korporasi yang betul masuk membabat hutan. Itu yang kita khawatirkan bahwa kearifan-kearifan lokal ini akan punah ranah gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang ada inilah sokongan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.
1: Ya. Mudah-mudahan tercapai ya Puan ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, terakhir Puan dan Datuk nih, kira-kira pesan kepada masyarakat, apalagi generasi muda sekarang nih ya, agar nilai-nilai ekonomi Melayu yang ada ini sudah supaya tidak hilang gitu, masih terus berkelanjutan lah dalam pembangunan perekonomian kita. Silakan dari Puan dan Datuk, silakan di mana duluan.
2: Ya baik. Kita sudah sampai kepada ini ya, bahwa kita ingin menyimpulkan bahwa memang ada proses pengakuan masyarakat adat gitu ya.
1: Iya, Datuk.
2: Ya, ini yang harus dilakukan. Ya, oleh karena itu misalnya pemerintah pusat itu juga hendaknya segera mensahkan RUU masyarakat hukum adat itu gitu ya, sehingga di daerah-daerah nanti bisa membuat regulasi yang yang berpihak kepada lingkungan ya, lingkungan iya hijau. Jadi kita go green itu bukan hanya omon-omon gitu, iya, tapi memang harus kita lakukan gitu. Iya. Dan nampaknya juga Pak Presiden kita sekarang nih, Pak Prabowo ini juga bagaimana menggesa bahwa kecerdasan lokal itu muncul. Jadi maksimalkan, kata beliau, maksimalkan pengembangan kebudayaan daerah. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Masyarakat Melayu itu bagus betul ya, dia memiliki makrifat tertinggi ya, karena dia menjadi keberkahan ya. Kalau sesuatu pekerjaan tidak berkah gitu ya, dia akan menjadi malapetaka gitu ya.
1: Betul.
2: Oleh karena itu semua aspek pekerjaan itu harus menciptakan keberkahan. Keberkahan itu dalam pemahaman kita adalah dia bermanfaat.
1: Betul.
2: Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tidak bagi keluarganya, tetapi juga pada orang lain, kepada alam dan kepada semua alam semesta ini gitu ya. Karena begitulah basis pekerjaan itu. Ada satu hal ya, bahwa itu, dan itu sejalan dengan syariat ya, bahwa orang Melayu dalam menjalankan sistem ekonomi tapak lapan itu memang tidak terlalu kaya, tak bisa terlalu kaya raya gitu ya, memiliki apa mobil, rumah segala macamnya, karena itu juga tak bermanfaat kan. Tetapi juga tak terlalu miskin, tak pernah tak makan gitu ya, karena itu akan memberikan keberkahan. Betul, itulah yang kita inginkan gitu kan. Jadi seimbang dunia dan akhirat gitu ya.
1: Oke, baik Puan.
0: Iya, mungkin sebagai kata penutup, jika kita ingin membangun ekonomi Melayu Riau pada masa depan itu, kita tidak hanya fokus pada industrinya, tapi juga kita tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang berpihak kepada kelangsungan alam dan kearifan lokal.
1: Oke, baik. Terima kasih Puan, terima kasih Datuk untuk ilmunya. Sudah menjelang sore ya, menjelang sore. Dan semoga kita juga masyarakat Pekanbaru, khususnya masyarakat Melayu Riau juga mendapatkan pesan yang tepat untuk hari ini, agar kita menjaga lingkungan untuk kearifan ekonomi Melayu sebagai warisan budaya untuk masa depan kita. Sampai jumpa lagi di Hasanah Budaya berikutnya. Terima kasih Datuk, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.

0: FM di Tepak Petak.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Aduh, padat tadi ya ceritanya ya. Jadi saya agak narik napas lah ya kan, jeda sedikit untuk menikmati satu lagu. Ternyata tadi kebobolan namanya, terlanjur gitu lagu Minang gitu. Padahal kita dangdutan ya kan. Ketemu lagi di Dangdut Yuk, edisi Jumat 10 Juli 2026. Ada Bintang Leli Sartika di sini. Sore-sore kita apa ya, kayaknya enak kalau apa namanya berpantun gitu kan. Agak sesuatu menandakan, bukan agak sesuatu ya kan, yang menandakan kita ada di Kota Pekanbaru. Jadi agak-agak kita kita awali dengan yang namanya pantun, kayaknya asik gitu ya kan. Sore cerah, burung bernyanyi, terbang rendah di atas rawa. Dangdut Yuk kembali menemani, irama merdu menghibur jiwa. Cuco-cuco pergi ke pasar membeli rambutan, singgah sebentar membawa membeli ketan. Selamat datang para pendengar budiman, mari bergoyang dalam irama dangdut pilihan. Dangdut Yuk.
1: Rumpa kali di hati, apa kabar sih?
0: Yeay.
1: Tumben,
0: kemana aja?
1: Ada Jin, kemarin gak bisa masuk. Terakhir itu bukan Ibu Ros, mama si kembar itu. Iya.
0: Aku salah ya?
1: Iya, itu Ibu Ros, mama si kembar.
0: Bukan.
1: Astagfirullahaladzim, aku apa lo, itu mama si kembar, maka ketawa-ketawa aja. Ibu Ros, ya Allah.
0: Begitu amat ya, begitu amir ya, ya Allah.
1: Iya, itu sesi terakhir kan?
0: Mm-mm.
1: Iya, itu masih kembar. Makanya mama ketawa.
0: Tapi kami WA-an loh.
1: Iya, itu mama si kembar sih.
0: Ya udah, maafkan aku yang mama kembar
1: kan,
0: yang
1: menjelma. Kan saya dengar tuh bilang gini kan, Mbak Vina, mama si kembar, yang nggak pernah masuk tuh. Ya Allah, ya kan Ibu Ros, ya Allah itu mama si kembar.
0: Itu namanya sok-sokan ya kan, sok-sok nebak ya, rupanya salah.
1: Itu lagi siapanya tuh
0: lagi hilap lagi, lah ya.
1: Iya,
0: hilap lah aku, iyalah. Maaf lah. Siap salah lah.
1: Semangat betul sih hari ini.
0: Enggak. Aku menyemangati, sebenarnya kepalaku sakit loh.
1: Iya, tadi dengarnya loh. Kok lagunya lagu ini tapi mau
0: lagu dangdut ya kan. Makanya datanglah pengelola aku nih. Itu kok lagunya apa tuh? Lagu Minang lah gitu kan. Tengok, coba tengok das. Astaga. Aduh gimana lah kan.
1: Sekali kan gak masalah.
0: Ah, iyalah sekali. Ah, emangnya bisa memang kita bisa sesempurna itu ya
1: kita
0: kan.
1: Kan gak sempurna begini kan.
0: Ya itulah lagunya sempurna. Hanya itu aja yang sempurna. Lain-lainnya gak ada, aduh, paling rokok tapi, sempurna.
1: Tapi Cin udah berapa kali loh, udah salah orang, salah lagu.
0: jangan diperjelas lah, gak enak aku.
1: Iya udah, kita ambil cuti aja, Gi.
0: Ya, itu sebenarnya permintaannya itu, ya kan? Karena sudah terlalu padat. Padat.
1: Iya, cuti lah. Iya,
0: baru habis di sidang, ya kan?
1: Habis di sading, ya kan?
0: Syak.
1: Cin, si bocil udah masuk SD, kan?
0: Masuk sekarang, ya masuk lah.
1: Masa giliran si bocil mau masuk sekolah baru ngambil libur, gak lucu, kan?
0: Itu pula lah masalahnya. Tapi gak apa-apa lah, kan Sabtu Minggu dia libur, kan? Nah, disitulah nanti awak ambil cuti, tak pula.
1: Apalah cuti Sabtu Minggu, ambil tuh seminggu, dua minggu, gitu loh, Cin.
0: Tapi lah, nanti kalau awal-awal nanti kan kita ambil cuti untuk di, sama dengan di, libur dengan dia, gak apa-apa lah, masih kelas 1 ini kok.
1: Ih, waduh, mamanya ngajarin ini kok bener.
0: Kita bilang aja sekolahnya libur nak kan, kayak gitu kan, padahal mamanya ngeliburkan dia gitu kan. Maaf, jangan ditiru ya.
1: ini mah udah bisa ditiru, udah dengerin semua orang.
0: Nah, jadi cemana lagi ya kan? Ya us, gak apa-apa didengar orang, tapi jangan ditiru lah. Hal-hal buruk, kadang-kadang di TV juga kita ngeliat hal buruk, hal-hal jelek, jangan ditiru ya kan?
1: Ya, ini cuma suara, pasti ditiru dong. Sadis kan?
0: Sadis, terlalu sadis caramu.
1: Ya Allah, lagi kayaknya lagi happy banget hari ini.
0: Kepalaku sakit loh Mbak. Biar jangan sakit, biar jangan terasa makin sakit loh.
1: Iya sih, pertunggu ya sih.
0: Itu dia.
1: Sini aku urutin.
0: Sinilah. Ku antarkan pula kepalaku ke sana kan. Susah pula nanti lepas badan dari kepala tuh. Ha. Aduh. Pengen makan bakso ini nih panas-panas. Oh, iya, betul, ya kan. Betul. Sampai berkeringat.
1: Hah? Hari ini kan panas.
0: Biarin biar tambah keringat gitu.
1: Minumnya es teler 77.
0: Enggak. Minumnya air hangat. Masak makan yang pedas, minumnya air hangat. Nah, coba terasa enggak tuh? Ha.
1: Tidur dong bawaannya.
0: Entah. Ini ketemunya udah lama enggak ketemu kayak gini jadinya. Ayo apa lagunya
1: Itu pilih sendiri ya?
0: Ya pilih sendiri lah. Kalau aku mah suka pilih sendiri soalnya aku gak suka milihin.
1: Iya deh, Ike Nurjana.
0: Ike, yang mana satu?
1: Kenangan.
0: Kenangan.
1: Iya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat semua pendengar Perompak.
0: Mm-mm.
1: Salamnya buat Cinta sehat selalu sama si Bocil.
0: Iya yes, siap, makasih.
1: Iya
0: ya, amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin. Itu yang paling utama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, obrolan seru di awal seperti ini. Mudah-mudahan gak ada yang ganggu dan merusak semangatnya ya. Yuk dangdut. Dangdut yuk.
2: Dangdut Perompak RI selalu lihati. Kok iya. Salah sih?
0: Tapi kan saya bilang yuk dangdut gitu. Ternyata kan dangdut itu salah lah. Kan Giko Pulo.
2: Kebalik namanya tuh. Nah,
0: namun yuk tabalik salah lah ya.
2: Agak baik kalau nih.
0: Baik. Apa lagunya nih?
2: Lagunya Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra.
0: Oh, Ona. Oke, asamnya kita cari-cari lah terus tuh ya.
2: Yo.
0: Ketemunya dalam kuali ya kan. Jadi masakan asik. Kalau gitu asam ya masuk di dalam kuali, kasihlah situ ikan mas ya, kasih bawang batak. Jadilah ikan arsik. Nah, tuh dia. Kali lah.
2: Tapi aku lebih suka sayur asam daripada sayur asin.
0: Ih, janganlah. Yang asam. Sayur asin, sayur asam, sayur asin.
2: Salam-salam utama untuk Kak Lali yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu ya. Aduh, siapa tuh? Bu, ini di Perawang ya. Udah Sultini, mungkin Tom Kak Yus ya. Kalau untuk Oma Pami, Vika dan Selfie di Sungai Pagar. Untuk Bang Sinsan, Bang Deddy, semua-semua lah. Bang Adi juga.
0: Oke.
2: Okay. Di mana Bang Adi itu? Si Gunggung ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus semuanya dengar aja lah, Kak Lele.
0: Ya.
2: Yeah. Oke, lihat ya, ditunggu lagunya.
0: Sip. Bungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibungkus semuanya. Lanjut. Dangdut yuk.
3: Selalu di hatiku.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Ini Bu Minar dari Arengka.
0: Bu Minar di Arengka.
3: Tahu
0: ya? Sehat, alhamdulillah.
3: Bu Minar,
0: ya lagu yang mana, Bu Minar?
3: Cuma kamu.
0: Cuma aku ya. Oke, cuma kamu.
3: Cuma satu.
0: Tadi cuma satu, tadi sudah ya kan? Cuma kamu. Sekarang ini siapa cuma kamu nih ya? Cuma kamu. Cuma kamu itu adanya Imam S. Arifin, Roma Irama ada juga. Yang mana ya?
3: Imam S. Arifin
0: kayaknya ya. Oke deh, Bu Minar.
3: Salam-salam buat Ica, keluarga. Semoga ajak selalu. Semoga banyak duitnya.
0: Amin.
3: Bu Sutini, Bu Darmainis, Bu Yus, Bu Emma. Bunda ini, Cubuyung, Cudawai, Pak Jinton, Pak D, Pak Malik.
0: Siapa lagi?
3: Bu Atasi, Mas Jokonya.
0: Terus? Masih ada lagi? Cukup? Cukup Bu Minar? Oh masih ada.
3: Dan semuanya ya.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Minar dari Arengka. Siapa lagi? Mari dangdut yuk.
4: Dangdut keempat, selalu di hati. Assalamualaikum pemintan.
0: Waalaikumsalam Bunda Aini.
4: Ya, apa kabar?
0: Baik. Ini lagi ngapain nih sore-sore begini nih?
4: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon ya, enggak sambil ngadon ya.
4: Dengar keempat.
0: Lagu dangdut, kita goyang sama-sama. Yeah. Dangdutan sama-sama. Ayo, kalau Bunda ini mau lagu yang mana nih?
4: Lagu apa ya yang enak ya?
0: Kalau dangdut mah pada enak-enak lagu, kayaknya ya.
4: Kayaknya dari apa ya? Dari Susan kasih Muara kasih Bunda enggak ada buat bintang.
0: Itu kan Melayu sayang.
4: Nah, yang
0: Melayu dangdut. Melayu dangdut.
4: Lagu apa yang disusun itu apa?
0: Apa?
4: Apa tuh yang satu tuh sama Yet Usami itu?
0: Apa tuh?
4: Apa namanya itu? Itu yang Melayu tuh.
0: Nah, ya itu dangdut Melayu, dangdut Melayu.
4: Kalau Muara Kasih Bunda enggak dangdut itu.
0: Lah di sini.
4: Apanya lah dari apanya dari mungkin alat.
0: Mm-hmm.
4: Cinta pasti kembali.
0: Cinta pasti kembali. Oke.
4: Okay. Salamnya salam sekali untuk Puan Bintang ya.
0: Iya.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Keluarga. Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin.
0: Ya, amin.
4: Salam untuk Ibu Amin Namo tadi untuk siapa ya? Bina Prawang ya.
0: Iya.
4: Keluarga Prawang, keluarga
0: selalu. Tetangga.
4: Salam untuk Ibu Amin Namo, Bu Timi, Bu Ros, Bu Emma, Bu apa Bu Inar tadi ya?
0: Iya.
4: Bu Darmaini, untuk Bu Indah, Atika, untuk Bu Lisda, sama Pak Ani, Pak Diarman, Mama Kembar, Pak Mali, Pak Simpson Arjuna, untuk Jawai ya, Bu Boyong, udah lama juga nggak masuk. Untuk Kak Wadi, Limo Panjang, mana suaranya ada lagi? Untuk siapa lah Makcik Ius, untuk semua-semuanya lah tanpa terkecuali ya Puan Bintang ya.
0: Oke, siap-siap.
4: Untuk kru-kru Pro 4, Pro 1 tanpa terkecuali, semoga sehat selalu kru-krunya. Sehat selalu keluarga. Spesialnya untuk anak-anak cucu aja, semoga sehat selalu, panjangkan umur, murahkan. Ya, amin ya robbal alamin.
0: Amin.
4: Makasih Puan Dita.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
4: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, pukul 15.47 menit saat ini waktu masuknya sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Baik, saudara Citurando Puan, kembali lagi di Dangdut You. Setelah kita panjang melewati beberapa lagu dan juga tadi sudah kita hadirkan juga kumandang azan asar yang jadi mengingatkan untuk tidak menunda-nunda sholat asarnya ya. Lanjut lagi kita kembali ke interaktif 23606 ya. Belum apa-apa udah dering dari tadi. Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam Bang Simpson. Sudah siapkan lagunya.
1: Sudah. Apa kabarnya dulu?
0: Aduh, nanya-nanya kabar terus ya.
1: Yang itu tuh harus nanya kabar temannya kan.
0: Ya kalau beginilah, kalau begitulah ya.
1: Oh, begini dan begitulah ya.
0: Iya, beginilah dan begitulah.
1: Ya, sama-sama begitulah ya.
0: Dan begini.
1: Iya. Yang penting saya ya.
0: Ya, itulah.
1: Sama siapa yang anaknya?
0: Fadia.
1: Yang penting saya anak ya. Mm-mm. Lagunya siapa lah? Arjun. Dari Yunus.
0: Oh, Yunus.
1: Yunus. Yunus.
0: Okay.
1: Salah. Ya ada. Arjun. Judulnya Arjun.
0: Ya.
1: Salamnya buat Bintang dan keluarganya, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan.
0: Amin.
1: Banyak duitnya. Sehat selalu ya. Itu hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu pina di Perawang ya. Pina di Perawang. Itu Tengku Ardian serta Nyembele Krimun, Isda, Pak Ma, Arilia, siapa lagi si Bu Ros, Bunda ini tadi. Ocu Amin, Ocu Buyung, Putra Pilia, Pak Deyanto. Dia itu siapa Selfie dan Mama Fahmi ya, Mama Fahmi juga ya. Pak Diman juga di Pak Kayakumbuah. Dia itu siapa lagi? Arjuna dan Lusinya ya. Semua lah tempat itu aja. Bu Yani, Bunda Yani di pos satu ya. Ya, terima kasih Mbak Bintang.
0: Iya.
1: Ada Mbak Bintang?
0: Insya Allah.
1: Udah ya, terima kasih banyak. Selamat sore ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluncur lagi di belakang. Silakan Dangdut You.
2: Assalamualaikum, Dangdut You, perempat selalu di hati.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan biasa lah.
0: Dengan biasa namanya ya.
2: Dengan Mama Indah lah di Arengka.
0: Mama Indah di Arengka. Ya. Jangan paksa saya mengingat ya Bu. Terlalu banyak yang mau diingat ya kan. Kalau berdasarkan suara aja kadang-kadang susah-susah, gampang-gampang susah menebaknya. Aduh, Mama Indah mau lagu apa judulnya hari ini?
2: Lagunya Penantian boleh.
0: Boleh lah.
2: Dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Nanya lagi.
0: Udah tahu nanya. Penantian ya.
2: Yang bawainnya.
0: Penantian ada versinya Maggie Z, ada Mansur, ada Roma Irama. Ada tiga penyanyi yang bawakannya.
2: Dari Mansur apanya?
0: Mm-mm.
2: Dari Maggie Z, mana yang bagus?
0: Aduh, ditanya yang mana yang bagus. Aduh.
2: Penantian Mansur Roma ini gitu entah siapa ya. Mansur apa Maggie Z?
0: Mungkin itu sama lagunya Penantianku Selama Ini ya.
2: Dalamnya boleh.
0: Heeh.
2: Mbak Bintang selamat bertugas.
0: Heeh.
2: Untuk semuanya lah yang ikut bergabung ya.
0: Heeh.
2: Dapat salam dari Mama Indah ya selalu.
0: Iya.
2: Panjang umurnya. Nah, untuk kru-krunya. Salam kenal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Indah dari Arengka. Di sini sih rekomendasinya si Mansur S nih, saya cek ya kan. Lanjut. Dangdut You.
3: Dangdut You bersama Pro 4 selalu di hati.
0: Baik.
3: Bersama Tika juga, Bintang juga.
0: Terus siapa lagi?
3: Siapa lagi ya? Yang aku cintai hanya kamu.
0: Aduh. Jeruk makan jeruk nih.
3: Kan? Kalau dengar kok gitu kan.
0: Itulah. Aduh. Jadi tadi aturan udah sembuh, kepala aku jadi sakit lagi ya.
3: Sakit kepala ya.
0: Mm-mm.
3: Dengan apa mau diobat ya?
0: Dengan bakso. Yuk mari.
3: Lagunya
0: apa lagunya?
3: Merah Jambu Jalan dari Dewi Persik.
0: Dewi Persik. Kayaknya ya. Tadi udah loh ma. Oh belum ya?
3: Apa?
0: Iya.
3: Ada kan?
0: Iya.
3: Panjang kali ya. Salam ya buat Mama Indah. Mm-mm. Salam juga buat Ibu Sutini, Pak Mali, Ocu Amin, Tengku Adriansyah, Mama Cikembar, Tina di Perawang. Siapa lagi ya? Ibu Sutini, Ibu Fatma, Ibu Dharma. Mama Indah, tadi itu udah Mama Indah ya.
0: Bu ya. Yus, tadi lagu Cinta Merah Jambu udah diputar loh Bu Yus. Ganti.
3: Oh, udah diputar.
0: Mm-mm.
3: Yang hijaunya lah.
0: Dasar nih ha. Makanya cubit nih.
3: Kalau enggak ada yang merah hijau lah apa?
0: Yang hitam aku kasih.
3: Lagu apalah, lagu si apa nama tuh?
0: Siapa? Lesti. Oh.
3: 11-12
0: aja
3: lah.
0: 11-12 aja. Uh-huh.
3: Oke. Okay. Oke, assalamualaikum. Makasih, Bi.
0: Iya, Bu Yu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita melaju lagi di belakang. Dangdut, yuk.
4: Halo. Dangdut, yuk. Perumpet selalu di hati.
0: Iya, siap.
4: Horas.
0: Ya. Makanku lima kali beras.
4: Jangan bercanda lah.
0: Hidup tuh harus dibawa bercanda, jangan sakit kepala.
4: Kita sudah dua rius bicara bercanda.
0: Gak apa-apa lah. 11-12 ini mana lagunya ya, ya Allah. Kan di Kopulo kan, nah, ya sudah dapat lah.
4: Ini hujan gerimis di sini nih bintang.
0: Gak nanya.
4: Di sana hujan duit kabarnya ya.
0: Enggak juga, enggak ada hujan duit, nanti dibilang iya nanti datang semua ke sini dapat duit.
4: Oh gitu ya.
0: Jadi ya. Rebutan lah, jadi banyak saingan.
4: Iya. Boleh kita merenung sore ini?
0: Merenung katanya, apa yang mau direnungkan lagi dalam hidup ini? Enggak usah lah, dinikmati aja lah.
4: Gitu? Enggak, lagunya renungkan.
0: Oh. Aduh, okay. Renungkanlah. Renungkanlah, mana ada itu kan versinya Melayu sama Islami enggak?
4: Oh iya.
0: Kayak mana sih bapak yang satu ini ya?
4: Oh, radio cinta aja lah kalau dangdut.
0: Kan Iko Pulo.
4: Bisa kita kasih untuk Bu Yus ya.
0: Nggak.
4: Istimewa untuk Bintang. Ya. Untuk Mama boleh. Indah tadi juga.
0: Boleh.
4: Untuk Ocho Amin tadi ya. Untuk siapa tadi yang cowok, si Putra Priang ya, tadi Putra Priang, Ocu Dawai juga ya, untuk Bu Ros juga di Rumbai ya,
0: okay.
4: Rudi juga di Rumbai,
0: baiklah,
4: ya, oke, mulia Tegodang,
0: baiklah,
4: Selamat sore
0: kembali. Sudah tuntas ya 4 teleponnya dari Bang Simpson tadi. Agilah kalau begitu, yuk kita goyang bersama berdangdut berdangdut ria. Di sana sana, di sana aku di sini kan gitu. Kita awali dengan lagu dari Yus Yunus Arjun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.
1: Iya. Yeah.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

satu lagu pamungkas, Ci Tuan dan Puan ya, dari Eri Susan. Terima kasih Bunda menjadi penutup kebersamaan kita untuk program Dangdut Yuk sore ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan atensinya untuk program ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita untuk jam 17 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan akan diperingatinya hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang jatuh pada 9 Agustus 2026 mendatang, pemerintah Provinsi Riau membuka kesempatan bagi masyarakat Riau untuk mengikuti sayembara logo hari jadi. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sete Riau, Mardoni Akrom, menyebutkan akan ada hadiah mencapai 15 juta rupiah. Dan masa pendaftaran dan pengiriman logo akan berlangsung mulai tanggal 10 hari ini hingga tanggal 19 Juli 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penjurian logo sayembara pada tanggal 20 hingga 21 Juli 2026. Setelah penjurian akan di-launching 11 nominasi logo pada 23 Juli dan launching logo terpilih pada 27 Juli. Untuk administrasi peserta, peserta merupakan masyarakat Provinsi Riau dan melampirkan KTP Provinsi Riau. Bagi peserta di bawah 17 tahun wajib melampirkan kartu anak atau kartu keluarga. Peserta juga melampirkan surat pernyataan di atas materai 10.000 yang berisi keterangan bahwa karyanya orisinil dan bukan modifikasi dari logo lain atau jiplakan dari yang sudah ada sebelumnya, serta disurati pernyataan tercantum bahwasanya peserta yang lolos dalam 11 nominasi dapat membuat rekening Bank Riau Kepri atau dan NPWP ya. Untuk surat pernyataan dapat di-scan dan di-download melalui QR code pada akun Instagram @biroatpim.riau. Seluruh peserta mengirimkan file logo dan berkas lainnya seperti KTP, surat pernyataan, desain dan filosofinya ke email sayembaralogo69tahunriau@gmail.com yang berbentuk satu folder yang diberi keterangan nama lengkap dan sayembara logo Riau. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan, saudara sekalian, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Sudah berakhir pekan, udahlah ya. Sudah di akhir pekan maksudnya. Dan mungkin sedang bingung-bingung juga mau wisata kemana, mau piknik kemana dengan biaya yang tidak banyak gitu ya kan. Ya di Pekanbaru aja, gak usah main luar kota, kan gitu. Karena sekarang banyak sekali pilihan-pilihan menghabiskan liburan panjang bersama keluarga. Salah satunya adalah agrowisata petik melon yang sudah mulai menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan, saudara. Ya, di tengah padatnya destinasi wisata perkotaan, ya ke mall gitu kan, tapi wisata berbasis pertanian ini menawarkan pengalaman berbeda untuk memetik dengan konsep memetik buah langsung dari kebun. Jadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi itu adalah agrowisata Evergreen House Pekanbaru, Jalan Pesantren Kulim, Tenayan Raya. Gak jauh-jauh kan, saudara? Dan di sini suasana perkebunan modern dengan hamparan melon premium yang dibudidayakan secara intensif bisa Anda nikmati dan rasakan sensasinya. Jadi selain menjadi tempat rekreasi keluarga, agrowisata ini juga memberikan edukasi tentang pertanian perkotaan dan proses budidaya melon premium. Jadi setiap pengunjung dapat melihat langsung cara perawatan tanaman hingga proses panen. Nah, kalau sambil wisata sambil belajar, artinya kita kan bisa di rumah nih. Meski tergolong baru, konsep wisata ini lahir dari hobi bercocok tanam yang sudah lama ditekuni oleh ownernya, saudara ya. Dan agrowisata ini sudah beroperasi sejak September 2025, Cik Tuan dan Puan. Nah, penasaran dengan melon premiumnya seperti apa? Monggo silakan, agrowisata Evergreen House itu terbuka untuk menerima Anda. Jadi memang melon yang dipilih ini memiliki daya tarik lebih besar untuk wisata petik buah dibandingkan komoditas lain, karena selain tampilannya menarik, masa panennya juga relatif cepat, saudara, sehingga cocok dikembangkan sebagai agrowisata berkelanjutan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin... Ayah berhenti merokok.

cinta semata dari Syarifah Ferita, Cik Tuan Ampuan sudah membawa kita pada pukul 17.20 ya, gak terasa ini berputar-putarnya nih. Tapi saya ingatkan lagi, Cik Tuan Ampuan, bagi Anda yang mungkin tidak ingin pergi jauh-jauh, hanya berada di Kota Pekanbaru tapi tetap dengan judulnya wisata atau piknik, silahkan ya berkunjung ke agrowisata yang satu ini, karena memang tiketnya masih terjangkau lah ya, dan kita bisa menikmati pengalaman memetik melon sekaligus membawa pulang buah buahnya gitu kan. Agrowisata Evergreen House ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi ya sampai pukul 5 sore, dan kalau mau lihat-lihat juga bisa cek melalui akun Instagramnya Evergreen House at Pekanbaru ya. Jadi kalau Anda berwisata ke sana bisa merasakan langsung sensasi memetik buah melon dari pohonnya, Cik Tuan dan Puan ya. Dan itulah informasi kita untuk destinasi wisata lokal ya, sambil kita nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu hingga menutup sua kita di Tepa Siang hingga Tepak Petang ini, edisi Jumat 10 Juli 2026. Bintang yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, jangan lupa bahagia, dan sampai jumpa.

0: terhadap guru hendaklah hormat. Petuanya didengar, amanahnya diingat, petunjuknya diikut secara cermat, pengajarannya diterima sepenuh minat. Terhadap guru hendaklah sopan, lembutkan lidah dalam percakapan, jernihkan muka bila berhadapan, dahulukan guru bila berjalan. Terhadap guru elokkan perangai, jangan sekali memandai-mandai, nasihatnya diikut, petua dipakai, tekun belajar, janganlah lalai. Terhadap guru jangan menyanggah, tunjuk ajarnya jangan dibantah, bila bertanya elokkan tingkah, supaya belajar beroleh berkah. Terhadap guru jangan menyombong, membusungkan dada, mengembangkan hidung, petuanya diambil, amanah dijunjung, supaya berkahnya sambung bersambung. Terhadap guru bersangka baik, lebih kurangnya jangan diusik, ambil ilmunya secara baik, bagai menimba air di tasik. Terhadap guru janganlah ragu, petuanya dinanti, amanah ditunggu, jangan dihitung masa berlalu, supaya semangatmu tiada layu. Terhadap guru hendaklah kasih, tunjukkan hati lurus dan bersih, jangan dikira penat dan letih, ilmu ditimba menjadi benih. Terhadap guru jangan berdusta, bercabang lidah bersilang kata, supaya tercapai sebarang pinta, hidup pun tidak beroleh nista. Terhadap guru jangan khianat, di muka memuji, di belakang mengumpat, bersihkan hati, luruskan niat, supaya ilmu beroleh berkat. Terhadap guru jangan berdendam, baiknya diambil, buruknya dipendam, daripada bercanggah eloklah diam, supaya keberkahannya tiada padam. Maruah guru dijaga, peliharalah aib dengan malunya, bantulah segala keperluannya, supaya kita beroleh berkahnya.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
4: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
3: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
4: Mama sibuk kerja terus.
5: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
4: Papa juga sibuk.
5: Terima kasih, Pak.
4: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Igu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapih.

Pajamannya Tuan Wan bersama kami program Ambar Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Dan salam bahagia untuk Cita Orang Pan yang barangkali baru saja menitor siaran kita atau mendengarkan siaran kita petang hari ini ya. Untuk kebersamaan kita di tepat malam pukul 6 hingga pukul 12 tengah malam nanti bersama saya Harun Orsid. Untuk program siaran kita atau kebersamaan kita malam hari ini diawali dengan religi sore, ya ini akan mati sajian lagu-lagu bernuansa islami, info islami. Kemudian ada siaran khusus mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan maghrib. Untuk pekan baru dan sekitarnya waktu sholat maghrib hari ini masuk nanti pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita nanti akan menyimak mimbar Islam dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk info religi petang hari ini saya kutipkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ragam irama Nusantara, lagu-lagu daerah berbagai Nusantara, campuran ya. Kemudian silingi dengan info khas daerah. Pukul 19.41 seruan azan Isya, pukul 20 hingga pukul 20 kami hadirkan pula drama legenda atau cerita legenda. Pukul 20.30 khusus untuk hari ini Jumat ya, masih khusus kita phone in program atau program yang juga menyertakan Paci Majituan Obuan, ya ini bisa menelpon di program tersebut. Pukul 20.30 hingga pukul 10.30, maksud kami pukul 22.30 atau pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam, yakni khusus lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu. Selepas itu lagu Nusantara hingga pukul 23 atau pukul 22.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian 1 jam jelang akhir dari kebersamaan kita di tepat malam pukul 23 hingga pukul 23.50 kami hadirkan program khusus lagu-lagu Nusantara dalam bentuk irama keroncong atau keroncong Nusantara. Itu dia beberapa cara siaran dari kebersamaan kita pada malam hari ini di tepat malam bersama yang bertugas saya Harun Al-Rasid ya, tepat petang hingga malam hari nanti hingga pukul 24 atau pukul 12 tengah malam. Beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan program satu, nanti akan nyimak mimbar Islam. Kita nikmati dulu satu nomor lagu religi, Salat Salam.

0: Thank you teman-teman, sudah pukul 18.10 menit. Kita segera bergabung dengan program satu akan menyimak mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Husnul Khotimah bersama Ustaz Zulkhairi Maki.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan nikmat umur yang panjang oleh Allah, selalu diberikan kesehatan sehingga semakin akhir hayat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, para hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini, adapun tema tausiah agama kita menjelang waktu maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu membahas tentang ciri-ciri kematian yang husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Na'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah memperingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi semua kita, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka sebuah kematian yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita inginkan, insya Allah kita memperoleh kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang menyenangkan bagi diri kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kematian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kematian yang baik, kematian yang menyenangkan, atau disebut dengan kematian yang husnul khatimah. Sebaliknya, yang kedua, kematian yang buruk, kematian yang tidak kita inginkan, yakni disebut dengan kematian yang su'ul khatimah. Jadi kalau kita tanya hati nurani kita masing-masing, maka insya Allah semua kita akan menjawab, kita akan mendambakan, kita akan menginginkan suatu saat nanti kita akan memperoleh yang namanya kematian husnul khatimah. Lalu bagaimana ciri-ciri seseorang itu akan memperoleh yang namanya kematian husnul khatimah? Yang pertama, ciri-ciri seseorang mendapatkan kematian yang husnul khatimah, yang pertama itu apabila di akhir hayatnya sedang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di dalam perjalanan hidup kita ini, di penghujung hayat kita, di akhir hayat kita itu sangat menentukan kondisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, apabila di akhir hayat seseorang itu sedang beribadah kepada Allah, maka sedang berbuat kebajikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya seseorang yang memperoleh kematiannya di saat dia sedang menunaikan ibadah solat. Ada seseorang yang sedang membaca zikir, zikir, zikir, lalu dimatikan oleh Allah. Dan ada kalanya seseorang yang sedang membaca Al-Quran, ternyata dia dimatikan oleh Allah. Sedang dia beribadah, sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kematian yang husnul khatimah, insya Allah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah kepada kita. Bagaimana? Maka kesehariannya kita adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu memperbanyak amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita diberikan kemudahan di akhir hayat kita mampu sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin kaum muslimin, ciri daripada kematian husnul khatimah apabila di akhir hayatnya mampu melafazkan sebuah kalimat la ilaha illallah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin baginya surga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini insya Allah kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa orang-orang yang akan mampu melafazkan kalimat yang simple, yang pendek, dan kita tidak boleh sombong, hadirin kaum muslimin. Mentang-mentang kalimat ini simple, pendek, seakan-akan kita merasakan mudah dan senang. Akan tetapi ini adalah gambaran bagaimana amalan-amalan kita kesehariannya. Kalau kita selalu melafazkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya, maka insya Allah kita termasuklah hamba yang diberikan kemudahan untuk di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, hadirin kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ciri daripada kematian yang husnul khatimah yaitu di akhir hayat apabila seseorang mengalami kematiannya tepat pada hari Jumat atau di malam Jumat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Rawahu At-Tirmizi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang muslim yang wafatnya pada hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan dibebaskan dari azab kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulan daripada tausiah sore kita menjelang maghrib ini, bahwa sesungguhnya insya Allah, mari kita mencoba, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka untuk memperoleh kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Ciri-ciri Kematian Husnul Khotimah yang disampaikan oleh Ustadz Zulheri. Selanjutnya, pendengar, kita akan simak pembacaan suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Dan menjelang seruan azan maghrib, pendengar, selamat sore kembali. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara menjelang waktu maghrib tiba. Dan pastikan bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan bisa sembari berhenti sejenak. Seruan azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meremeskan amal-amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, salat berjemaah di masjid memiliki keutamaan luar biasa, yaitu pahala yang dilipat gandakan sebesar 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Setiap langkah menuju masjid akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, dan para malaikat akan mendoakan Anda selama berada di masjid. Pengampunan dosa, di mana langkah kaki pergi dan pulang dari masjid dicatat sebagai baikan yang menggugurkan dosa. Dilindungi dari sifat munafik, rutin salat berjemaah, terutama salat subuh dan isya, menjadi ciri keimanan seorang dan menjauhkannya dari sifat munafik. Bahkan menghadiri salat isya berjemaah bernilai pahala salat malam separuh. Maksudnya pahala sholat separuh malam dan sholat subuh berjemaah bernilai seperti sholat semalam penuh. Wallahualam.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Dan rupanya salat berjamaah bukan hanya mendapatkan pahala individu di mana mendapatkan pahala yang jauh berlipat ganda daripada salat sendirian, tetapi lebih daripada itu juga mempererat ukhuwah Islamiyah, di mana di dalam berjamaah kita akan bersua dengan anggota jemaah yang lain. Berjamaah menjadi syiar dan media terbaik untuk merekatkan ukhuwah serta hubungan sosial antar sesama muslim di lingkungan sekitar. Berjamaah mendapatkan ridha Allah, orang yang hatinya terpaut pada masjid akan mendapatkan naungannya di hari kiamat.

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Penerombuan pemerintah kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah pembinaan, penyuluhan, dan penertiban sebagai tindakan lanjut atas kebijakan pemerintah pusat LGBT. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi berbagai pemangku kepentingan agar penanganannya berjalan secara terpadu. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah mempersiapkan berbagai program sejak bulan lalu. Koordinasi telah dilakukan bersama seluruh stakeholder termasuk Satpol PP dalam menjalankan pembinaan hingga penertiban di lokasi yang dinilai berisiko. Tambahkan Pemko Pekanbaru juga akan menggandeng para mubaligh dari berbagai organisasi dakwah untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat. Menurutnya materi mengenai HIV/AIDS dan LGBT diharapkan dapat disampaikan secara rutin melalui khutbah Jumat maupun kegiatan keagamaan lainnya. Kami mengundang para mubaligh dari berbagai organisasi dakwah agar aktif membantu pembinaan kepada masyarakat. Harapannya minimal satu kali dalam sebulan ada materi mengenai LGBT dan HIV/AIDS yang disampaikan di masjid-masjid. Kalau semua lembaga dakwah ikut berkontribusi, tentu tujuan pembinaan itu lebih bisa dicapai bersama. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap upaya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dengan melibatkan pemerintah, aparat, serta tokoh agama sesuai peran masing-masing. Demikian kabar berita pukul 19. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 pagi esok. Info lainnya, Jituan dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lupakan, kita pula bersama di Info Kehasan Daerah. Kali ini kita kutip pula dari Bengkulu ya. Suku-suku bangsa mendiami provinsi Bengkulu dapat kelompok menjadi suku asli dan pendatang. Meskipun sekarang kedua kelompok ini mulai bercampur baur, bahasa yang dominan dipakai adalah bahasa Rejang yang banyak dipahami oleh sebagian besar penduduk. Selain bahasa Bengkulu dan Serawai, di Pulau Enggano dipakai bahasa Enggano. Suku-suku pribumi mencakup suku-suku Melayu Bengkulu mendiami wilayah kota Bengkulu. Sedangkan Mukomuko mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko. Kemudian berikutnya suku Pekal mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Berikutnya Rejang, suku Rejang mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong. Ada suku Lembak mendiami wilayah Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian berikutnya ada Serawai mendiami wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. Basemah mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. Kaur mendiami wilayah Kabupaten Kaur. Ada Lampung mendiami wilayah Merpas, Nasal dan Kaur. Suku Enggano ada Nempua mendiami Pulau Enggano. Dan yang ke-11 suku Semende mendiami Muara Sahung, Kabupaten Kaur. Suku bahasa pendatang meliputi Jawa, Tionghoa, Madura, Batak, Sunda dan lain-lain.

Cik Tuan Puan, masih suku Bengkulu atau Bengkulu mempunyai pula khas berkaitan dengan kuliner, yaitu ada pendap, masakan mirip pepes berbahan ikan, parutan kelapa dan rempah yang dibungkus rapat dengan daun talas. Ya, seperti lagu yang baru saja kita dengar ya. Proses memasaknya bisa memakan waktu berjam-jam. Kemudian ada bagar hiu, olahan daging ikan hiu atau ikan laut lainnya, dimasak dengan kuah rempah pekat tanpa santan. Kuahnya pekat tapi tanpa santan karena ini mengandalkan bumbu menyerupai gulai dan bercita rasa pedas gurih. Kemudian lempuk durian, yaitu dodol manis khas yang terbuat dari fermentasi buah durian asli, ya, sama dengan kokek durian atau sam durian yang ada di Rokan, ya, baik Rokan Hulu maupun Rokan Hilir, mungkin juga daerah lainnya. Kemudian ada kue bolu tradisional yang diberi topping selai nanas di atasnya, sering disajikan sebagai hidangan para raja di masa lampau, yaitu kue baitat.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
4: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
3: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
5: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Teman-teman, kita lanjut pula info berkaitan dengan Bengkulu. Pakaian adat Bengkulu untuk pria dan wanita didominasi oleh perpaduan kain besurek, kain mirip batik yang bermotif kaligrafi Arab dan bunga rafflesia. Biasanya dipadukan dengan hiasan kepala berbentuk mahkota dan perhiasan berwarna keemasan. Seni tari dan budaya tari gandai, yaitu tarian tradisional dari suku Muko-Muko yang biasanya ditampilkan saat acara adat dan pernikahan. Tabot, upacara tradisional akbar masyarakat Bengkulu yang diselenggarakan setiap tanggal 1 hingga 10 Muharram ya. Baru sepekan yang lalu lah ini ya, sepekan dua pekan yang lalu karena masih bulan Muharram ya, untuk mengenang kisah suci Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk bahasa aksara asli peninggalan suku Rajang yang masih terus dilestarikan hingga kini, bahasa daerah keragaman suku juga melahirkan bahasa daerah yang berbeda-beda seperti bahasa Rejang, bahasa Serawai, dan dialek bahasa Melayu Bengkulu.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
5: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
4: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
5: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
4: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
5: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
4: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
5: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
4: Ah.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Saudaraku, kaum muslimin baru saja menaikkan ibadah salat fardu isya, atau sebagian segera menaikkan ibadah salat fardu isya. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih di program Irama Nusantara, kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah berikutnya untuk program cerita legenda, dan untuk malam hari ini cerita legendanya pukul 8 kami hadirkan nanti dengan judul Legenda Lancang Kuning. Selepas itu untuk lagu-lagu khusus Senandung Melayu kami hadirkan nanti pukul 20.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Lancang kuning berasal dari kata lancang, yaitu perahu kebesaran kerajaan. Dan kuning adalah warna kebesaran kerajaan yang digunakan sebagai kendaraan air oleh raja-raja Melayu Riau zaman dahulu. Adapun legenda atau cerita rakyat lancang kuning ini diangkat dari nama tersebut karena legenda ini menceritakan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kerajaan. Bagaimana kisah dan ceritanya? Mari kita simak legenda lancang kuning.
1: Pada suatu masa, di suatu daerah di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kapal yang bernama Lancang Kuning. Kapal tersebut ialah kepunyaan seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Laksamana Perkasa Alim. Pada suatu hari, para dayang pun datang menuju istana nak menampilkan sebuah tarian dalam rangka merayakan hari jadinya kapal Lancang Kuning. Sang raja pun terpikat dengan salah satu dayang dan mengajaknya untuk berkenalan. Nama gadis itu ialah Zubaidah. Zubaidah ialah seorang gadis yang tak lagi memiliki mak dan bapa yang berasal dari Bintan. Raja pun jatuh hati pada dia. Akhirnya ia pun menugaskan kedua anak buah dia, iaitu Panglima Umar dan Panglima Hasan, untuk mendatangi rumah makciknya dan menyampaikan perasaannya. Keesokan harinya, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun datang menemui Zubaidah atas perintah raja. Mereka membagi tahu Zubaidah bahwa raja tertarik kepada dia. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, Zubaidah pun menolak perasaan raja.
2: Ampun Datuk, saat ini hamba belum bisa menerima perasaan raja. Sekali lagi, hamba mohon maaf Datuk.
1: Lepas itu, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun meninggalkan rumah makcik Zubaidah. Sebelum membagi tahu jawaban dari Zubaidah kepada raja, mereka pun berjalan mengelilingi desa dan tak disengaja bertemu dengan Teratai yang merupakan adik dari Panglima Hasan. Hubungan Panglima Umar, Panglima Hasan dan Teratai sangatlah dekat. Panglima Umar pun menganggap Teratai ini layaknya adik kandung dia sendiri. Pada suatu masa, para pembesar Bukit Batu pun sedang bermain sepak takraw di lapangan yang tak jauh dari danau. Bersamaan dengan itu pula, gadis desa dan Zubaidah tengah bermain kat danau. Tiba-tiba, terdengarlah suara seseorang membagi tahu bahawasanya ada yang tenggelam. Ternyata orang yang tenggelam tu ialah Zubaidah. Namun seorang panglima pun dengan sigap lari ke arah danau untuk menyelamatkan Zubaidah. Seseorang itu ialah Panglima Umar. Lepas kejadian tu timbullah perasaan cinta Zubaidah kepada Panglima Umar. Begitu pula dengan Panglima Umar.

0: Mendengarkan apa yang terjadi, raja begitu murka. Raja pun tak menyangka bahwa yang dicintai oleh Zubaidah ialah Panglima Umar. Panglima Umar dan Zubaidah pun tak henti untuk mengucapkan kata maaf agar hubungan mereka direstui. Akhirnya raja pun luluh dan meredakan emosinya secara perlahan. Raja pun akhirnya menghargai hubungan mereka dan merestui pernikahan antara Zubaidah bersama Panglima Umar. Panglima Hasan pun tampak murka. Ia akan tetap mencari cara untuk memisahkan Zubaidah dengan Panglima Umar. Beberapa bulan kemudian, raja bersama perwakilan kerajaan sedang berdiskusi dalam suatu rapat.
1: Siapa agaknya yang layak boleh memegang amanah sebagai utusan untuk pergi ke Lingga?
2: Ampun tuanku, pada pandangan Patih, Datuk Panglima Umarlah yang layak untuk menjadi utusan.
3: Ampun tuanku,

bersama Umar sebagai perwakilan kerajaan untuk pergi ke Lingga. Keesokan harinya, Panglima Umar dan pasukannya pun melakukan persiapan untuk berlayar. Tak lupa ia meminta doa keselamatan selama perjalanan kepada istrinya, serta meminta tolong kepada Teratai dan Panglima Hasan untuk menjaga istrinya sebelum ia pergi. Lepas itu, berangkatlah Panglima Umar ke Lingga diiringi tangisan istrinya Zubaidah. Lepas beberapa hari kepergian Panglima Umar, datanglah Panglima Hasan menuju rumah Zubaidah.

0: Siapa? Oh, Dato' Panglima Hasan. Ada apa?
1: Maksud kedatangan Panglima Hasan ini tidaklah baik. Ia mencoba kembali untuk mendapatkan hati Zubaidah.
2: Begini, Zubaidah. Umar sedang tak ada. Berilah aku kesempatan. Aku rindu madu kasihmu.
1: Zubaidah yang mendengar hal tersebut memuka dan mulai tidak nyaman dengan kedatangan Panglima Hasan.
0: Dato', rupakah Dato' yang berhadapan dengan Dato' ini ialah istri daripada sahabat yang mengaku sedara kepada Dato'?
2: Aku tak peduli, Zubaidah. Lihatlah, akan kurampas kau dari tangan Umar.
1: Tiba-tiba terata yang mendengar kegaduhan segera datang dan melindungi Zubaidah dari kemarahan abangnya, Hasan. Panglima Hasan pun pergi dengan perasaan yang murka. Lepas kejadian itu, Panglima Hasan pun langsung pergi mencari Pawang. Panglima Hasan pun mengancam Pawang untuk bekerjasama dalam tujuan buruknya.
2: Tok Pawang, Patik ingin Tok Pawang dapat membantu Patik dalam membalas perbuatan Zubaidah. Ia telah mempermalukan saya.
3: Rencana apa maksud Datuk?
2: Dah dua kali kapal Lancang Kuning dibatalkan ketika hendak berlayar. Inilah kesempatan kita untuk menjadikannya sebagai alasan. Saya mau Tok Pawang sembahkan kepada Raja. Katakan bahwa kapal Lancang Kuning minta disemah dengan darah perempuan Bunting Sulung. Kalau tidak, pelayaran terkendala dan Raja akan mendapatkan bencana.
3: Hamba tak berani, Datuk. Hamba tak pernah membawa pesan dusta ke bawah duli.
2: Kalau Tok Pawang tak ikut kemauan saya akan semah Lancang Kuning dengan darah Tok Pawang.
1: Pawang yang terpaksa mengikuti keinginan Panglima Hasan pun akhirnya pergi menghadap Raja ke istana, melaksanakan rencana jahat dari Panglima Hasan. Ia menyampaikan pesan kepada Raja bahwa pelayaran kapal Lancang Kuning dapat dijalankan apabila terdapat sesajen atau semahan.
2: Apabila Patik diberi kuasa untuk menyelenggarakan perayaan Lancang Kuning, akan Patik kerjakan dengan sepenuh hati. Apabila bendahara terkendala, biarlah Patik yang memimpin acara kali ini.
4: Mengapa tidak? Beta serahkan saja perkara ini atas kebijaksanaan Datuk.
1: Raja pun menyetujui pengajuan Panglima Hasan dan Pawang tanpa mengetahui siapakah orang yang akan dijadikan persembahan untuk pelayaran kapal Lancang Kuning ke laut. Dengan perintah Hasan, segerombolan pengawal dengan tombaknya pun datang untuk menjemput Zubaidah

0: Ada hal apa, Datuk? Adakah berita buruk mengenai suami hamba?
1: Hamba kurang periksa, tapi hamba diperintah untuk memanggil Cik Zubaidah kerana raja hendak berjumpa dengan puan di pantai dekat Lancang Kuning.
0: Raja? Baiklah, biar hamba ambil selendang dulu. Teratai, kau ikut samalah temankan aku.
2: Iyalah, Kak. Akhirnya Zubaidah dan Teratai pun pergi ke pantai dekat Lancang Kuning berada. Namun, bukannya raja yang ditemui. Ia langsung disergap oleh pengawal Panglima Hasan lainnya.
0: Apa ni? Tolong lepaskan hamba. Kenapa hamba yang ditangkap?
3: Abang, ada apa ni?
4: Pengawal, bawa dia pergi.
2: Teratai pun ditahan oleh pengawal lain. Kemudian Zubaidah diikat tangannya dan dibaringkan di pasir pantai.
0: Tolonglah, kasihanilah hamba. Kalau pun nyawa hamba diperintah menjadi korban, tunggulah sampai suami hamba pulang.
2: Sayangnya Zubaidah pun tak terselamatkan lagi. Dia sudah dijadikan semahan atas peluncuran kapal Lancang Kuning oleh Panglima Hasan. Di dalam istana, terlihat Panglima Umar yang telah kembali dari perjalanan tugasnya.
5: Umar.
6: Datuk, ada apa?
5: Begini Umar, selama engkau pergi, telah terdapat bencana. Raja baru tahu kabar ini setelah dibagitahu oleh Teratai.
6: Beta berdiri sebagai raja, mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada Beta?
4: Temenggung, kurungkan pawang berdebah ini. Beta tak mau melihat mukanya lagi.
5: Saat ini, pawang sedang ditindaklanjuti oleh raja. Panglima Hasan dan pawang telah berdusta kepada raja bahwa syarat meluncurkan kapal Lancang Kuning memerlukan semahan. Raja menyetujui tanpa mengetahui siapa yang dijadikan semahan. Dan nyatanya, semahan itu ditargetkan kepada Zubaidah, isteri kau. Lepas tu, pawang ternyata juga diperintah oleh Panglima Hasan agar mengutus anak buahnya untuk menyerang kau dan prajurit saat perjalanan kemari.
2: Lepas mendengar keseluruhan cerita dari menteri, Panglima Umar tampak sedih dan tak berdaya. Ia lalu meminta izin kepada menteri untuk pergi. Beberapa hari pun berlalu. Panglima Hasan baru tiba di tepi pantai setelah melayarkan kapal Lancang Kuning ke laut. Panglima Umar yang mendapat kabar tersebut langsung mencari sahabat yang kini menjadi orang yang paling dibencinya itu.
6: Hasan, apa yang kau telah perbuat terhadap istriku?
2: Panglima Hasan yang mengira Umar telah mati di tangan prajuritnya pun terkejut melihat Umar masih hidup.
7: Eh, Umar, jangan pula kau nak salahkan aku. Zubaidah menjadi korban ialah titah Sultan.
6: Aku dah dengar semua ceritanya. Apapun yang kau ucapkan, aku sudah tak percaya lagi. Kini akan kubalas perbuatan yang telah kau buat kepada istriku.
2: Terjadi pertarungan hebat antara Panglima Umar dan Panglima Hasan. Keduanya berlari hingga ke daerah perbukitan dan sama-sama tak terkalahkan. Namun, kekuatan sekaligus amarah Panglima Umar akhirnya telah berhasil mengalahkan Panglima Hasan. Lepas kejadian tersebut, pawang dikabarkan mendapatkan hukuman dari raja. Panglima Umar berlayar menggunakan kapal Lancang Kuning seorang diri setelah memohon izin kepada raja. Lepas itu, tak terdengar lagi kabar dari Panglima Umar. Tak ada yang tahu keberadaannya bersamaan dengan kapal Lancang Kuning. Diduga kapal tersebut dilanda badai dan Panglima Umar pun tenggelam bersamanya.
8: Lancang Kuning terdiri dari dua kata. Menurut sejarah, perkataan lancang satu makna dengan perkataan kencang ataupun laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudera luas. Pada umumnya, lancang terdiri dari badan perahu, dua layar, 8 dayung dan rumah perahu. Lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam serta apilan. Ujung haluannya pun sangat panjang, runcing dan tajam seperti mata tombak yang mengerikan. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai tangga titik untuk menyerbu ke kapal musuh. Tetapi, lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan sebagai penyerang gerak cepat,
2: yakni pengintai posisi musuh. Umumnya, raja-raja Melayu dahulu memilih kuning sebagai warna tanda kebesarannya, sehingga ditetapkan bahwa setiap benda yang berwarna kuning adalah milik raja. Itulah mengapa kita kenal kapal tersebut dengan sebutan lancang kuning, yang membawa kita pada sebuah pengertian bahwa lancang yang dimaksudkan itu ialah kendaraan milik raja.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Rombongan bersama kami program 4, kita bersama di program Senandung Melayu atau lagu-lagu Melayu. Cinta rombongan, musik Melayu adalah iringan musik rakyat yang bermula dan berkembang di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Musik ini dinyanyikan oleh orang-orang dari suku bangsa Melayu yang tidak jarang diiringi pula dengan tarian khas Melayu, misalnya tari persembahan dalam perhelatan atau pesta adat, penyambutan tetamu kehormatan, dan dalam kegiatan keagamaan. Yang menarik dari aliran musik ini terletak pada susunannya yang terdiri dari lirik lagu yang mengandung syair yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, kecintaan bagaikan dondang sayang, dan penuh dengan tujuh ajar atau pesan moral. Diisi dengan suara atau vokal yang khas cengkok Melayu dan aransemen yang tersusun rapi. Seiring dengan perkembangan zaman, musik Melayu mengalami keberingsutan gaya musik, misal saja mengalami perpaduan dengan aliran musik pop, musik rock, dan dangdut tentunya. Aliran ini dapat dijumpai di negara-negara serumpun Melayu seperti selain di Indonesia, juga terdapat di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: atuh tas Kang. Isana leutus sepatu pe Gaga.
1: Ih, kiapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Cirebon, perkembangan musik Melayu. Pada awal perkembangan, alat musik digunakan oleh dominasi tingkahan rebana yang disebut kompang dan petikan gambus, gesekan biola, pijitan akordeon, dan juga tingkahan gong, disertai tiupan serunai. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab dan Eropa tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi itu, semua digantikan dengan alat musik elektronik berupa keyboard. Walaupun demikian, dalam kegiatan-kegiatan tertentu, alat musik tradisional tentu masih tetap digunakan demi melestarikan warisan budaya. Dalam kiprahnya, aliran ini sempat populer era 80-an, bahkan memasuki era puncak kegemilangan pada era 90-an. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penyanyi dan grup band Melayu dan pendatang baru yang bermunculan dengan lagu-lagu andalan masing-masing pada masa itu.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam. Sehingga pemain Naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

Cinta rompuan, dengan melihat ke belakang, awal musik Melayu berakar dari kasidah yang berasal sebagai kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara pada tahun sekitar 635 hingga 1600 dari Arab, Gujarat, dan Persia. Sifatnya pembacaan syair yang kemudian dinyanyikan. Oleh sebab itu awalnya syair yang dipakai adalah semula dari gurindam yang dinyanyikan. Dan secara berangsur kemudian dipakai juga untuk mengiringi tarian. Pada waktu sejak dibuka Tirusan Suez terjadi arus migrasi orang Arab dan Mesir masuk Hindia Belanda tahun 1870-an. Sehingga setelah 1888 mereka membawa alat musik gambus dan bermain musik Arab. Pengaruh ini juga bercampur dengan musik tradisional dengan syair gurindam dan alat musik tradisional lokal seperti gong, serunai, dan lain sebagainya.

Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Kemudian sekitar tahun 1940, sekitar 4-5 tahun jelang Indonesia merdeka, lahir musik Melayu Deli. Tentu saja gaya permainan musik ini sudah jauh berbeda dengan asalnya, dengan qasidah. Karena perkembangan masa ini tidak hanya menyanyikan syair gurindam, tapi jauh berkembang sebagai musik hiburan, nyanyian, dan pengiring tarian khas orang Melayu pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaysia. Dengan berkembangnya teknologi elektronik sekitar tahun 1950-an, maka mulai diperkenalkanlah pengeras suara, gitar elektrik, bahkan perkembangan keyboard, dan tak kalah penting adalah perkembangan industri rekaman sejak tahun 1950.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kala kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.

Yang terapun sudah pukul 22.15 menit waktu Indonesia Barat untuk 15 menit ke depan hingga pukul 10.30 malam masih kami hadirkan lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu. Jangan nanti lagu-lagu Nusantara dan keroncong Nusantara hingga pukul 11.45 menit malam.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

akhir-akhir ini, banyak kita temukan mereka yang hanya mengecap kebahagiaan yang semu, sangat singkat, dan kini terhina sebagai tersangka dan terdakwa karena ia memilih sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Bukan tidak mungkin bahwa orang yang sudah sukses dan baik sekalipun akan jatuh pada kehinaan jika suatu ketika ia memilih yang buruk, tidak menyesalinya, dan terus-menerus melakukan berbagai keburukan. Dan juga masih sangat mungkin bagi mereka yang selama ini di dalam keterpurukan, yang selalu berpihak pada pilihan yang negatif, akan bangkit, sukses dan mulia ketika ia menyadari kelalaiannya, menyesali, dan kemudian secara sabar dan sungguh-sungguh untuk berpihak pada pilihan yang benar. Ternyata, di dalam kehidupan, aktivitas yang setiap saat kita lakukan adalah

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

Kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah bagi mereka yang memiliki asa dan semangat hidup untuk kehidupan abadi, bukan hanya meretas mimpi semu di dunia ini. Mereka teguh dalam prinsip dan berjuang menegakkan. Tak perlu takut dan khawatir kehilangan dunia, karena sekalipun kita begitu, kita tetap akan mengucapkan selamat jalan kepada semua yang masih bertahan. Hilangkan semua resah dan gelisah, cemas dan kesedihan, bergembiralah, karena siapa bisa membangun surganya di dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya di akhirat. Surga adalah di mana hati kita tak lagi gelisah dengan sesuatu selain Allah. Surga adalah di mana kita bisa berbagi bersama dengan sebanyak manusia. Surga adalah di mana kita betul-betul memahami arti cinta dan mencintai. Bangunlah surga dalam diri dan ajaklah keluarga terkasih, tetangga yang baik hati, serta jadilah orang yang bernilai manfaat bagi manusia lain.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Silakan jumpai Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 untuk nur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Igu Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wanita penghuni surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.
1: FM Suara Budaya Riau.

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ci Tuan dan Puan. Semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ci Tuan dan Puan, dalam rangkaian tepa pagi hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program-program dari program 4 mulai dari Mutiara Pagi mulai pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan program 1. Akan kita dengarkan ceramah dari Ustadz, kemudian berikut dengan nasihat-nasihat lainnya Cik Tuan dan Puan. Kemudian nanti kita akan ikuti rangkaian program Beranda Budaya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan sampai dengan pukul 9 Beranda Budaya Lokal. Serta nanti pukul 9 hingga pukul 10 ada Green Radio. Dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan ada informasi untuk Cik Tuan dan Puan mengenai kesehatan. Cik Tuan dan Puan, kami akan sajikan lagu-lagu religi Islam untuk kita jelang ceramah agama dan juga mutiara religi bersama dengan rangkaian program 1 nantinya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berada kita saat ini pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, pendengarnya. Dan untuk ragam rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan pagi ini, ya sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini. Untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi, kami akan hadir selanjutnya dalam program Mutiara Pagi. Insyaallah Anda dapat dengarkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kita dapat bersua kembali saat ini ya dalam program Mutiara Pagi. Program insya Allah ini akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga program ini dirilai melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bekalis. Kita bersama di edisi hari ini pendengar, Sabtu 11 Juli 2026 bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar Pro 1, dalam Mutiara Pagi hari ini topik pembahasan khusus yang akan kita simak bersama terkait dengan bijak bermedia sosial. Untuk membahas ini, alhamdulillah ini kita sudah bersama dengan narasumber kita ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ada Wakil Sekretaris Komisi Si Dakwah MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Dr. Afdal SUD MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mbak Puji, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya baik, Ustadz. Bagaimana kabar pagi ini? Sehat, Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak Suci.
1: Semoga kita juga menyapa pendengar kita di kesempatan ini, berkabar baik hendaknya seluruh pendengar kita, Ustadz, kita doakan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, topik khusus kita bijak bermedia sosial, Ustadz ya. Itu yang akan menjadi perbincangan kita, di mana tentu Ustadz dan Anda juga pendengar Pro 1 nanti silakan untuk berpartisipasi. Insya Allah nanti kita akan buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab ya, sekitar pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Berpartisipasilah bersama kami pendengar. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, silakan gabung di line telepon, akan kami buka nanti di 0761245955, 0761245955, atau bergabung melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami ke WhatsApp ya pendengar, 0811767391. Baik, mungkin untuk mengawali kebersamaan ini, Ustadz ya, kurang lebih 12 menit ke depan bisa dijelaskan langsung kepada kami, seluruh pendengar kita juga, Ustadz, hal apa yang memang perlu kita ketahui dalam bermedia sosial agar tetap terus bijak, Ustadz, dengan media sosial ini. Silakan, Ustadz Afdal.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Suci dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Dalam beberapa waktu belakangan ini kita menyimak di berbagai platform media ya, berapa banyak kasus-kasus yang melibatkan tindakan-tindakan kriminalitas yang berkenaan dengan dan bermula dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung di media online, terutama media sosial. Kita tahu kasus viral yang sangat menghebohkan nasional, ya, ada perempuan yang disekap, dan itu juga berawal dari komunikasi melalui media sosial. Dan bahkan kita di Riau juga sempat dihebohkan oleh kasus beberapa waktu yang lalu tentang ditemukan mayat yang ternyata juga berawal dari komunikasi yang berlangsung di media sosial. Oleh sebab itu, mesti menjadi perhatian kita bersama agar media sosial tidak menjadi ruang yang justru akan mengancam masa depan kita, kehidupan kita, tetapi kita berharap media sosial akan menjadi ruang-ruang yang justru akan menyambung silaturahmi kita, meluas, memperluas silaturahmi kita. Oleh sebab itu, pagi ini kita mengambil tema bijak bermedia sosial. Hadirin sedang jemaah pagi Radio Republik Indonesia, ya. Kita berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau nomor 6412. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal faradu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Di zaman sekarang ini, waktu luang kita sering dihabiskan dengan menggulirkan layar ponsel di berbagai platform Instagram maupun platform media sosial lainnya. Ada banyak sekali platform media sosial yang mungkin kita hari-hari menggunakannya. Namun yang perlu kita sadari, sebagai seorang Muslim, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk di dunia maya sekalipun, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi ini bagaikan pisau bermata dua. Ia bisa menjadi jalan pahala, namun tak jarang pula menjadi pintu untuk membuka dosa. Kita harus memahami konsep, kalau dulu mulutmu harimaumu, tapi sekarang berubah menjadi jarimu adalah harimaumu. Setiap jempol yang kita ketik di media sosial kita, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan apapun itu, maka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi." Setiap kita adalah pemimpin atas anggota tubuh yang kita punya, dan semua yang kita lakukan atas apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita yang perlu menjadi perhatian serius bagi kita dalam bermedia sosial. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, semua orang siapapun itu yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Perkataan yang baik dalam hal ini tentu ketika kita menggunakan media sosial, bukan hanya perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita saja, tetapi juga perkataan yang kita tulis dengan tulisan kita. Tulisan yang kita tulis, baik itu di platform media sosial atau web atau apapun itu, atau kalau yang bermain video mungkin dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, maka semua itu mesti kita pertimbangkan dengan baik agar apa yang kita ucapkan hanya benar-benar perkataan yang baik yang keluar dari ucapan kita atau tulisan kita, tidak perkataan-perkataan yang justru akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keimanan. Di mana di era media sosial, lisan itu berubah menjadi jari-jari kita saat mengetik, mengomentari komentar orang lain, membagikan sesuatu. Kadang-kadang ketika kita menerima informasi, kita tidak sempat meng-cross-check lalu kita bagikan, maka itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kalau yang kita bagikan itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Atau kita menyebarluaskan informasi. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, bijak dalam bermedia sosial adalah bagian dari menjaga lisan kita. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, paling tidak ada tiga hal pokok yang mesti kita perhatikan dalam kita bermedia sosial. Pertama, mesti kita hidupkan budaya tabayun atau budaya memverifikasi berita. Selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Jangan sampai berita yang kita terima, yang kadangkala mungkin belum tentu kebenarannya, terus kemudian kita teruskan kepada orang lain, kita share, kita bagikan, dan ternyata itu berita hoax, maka berarti kita menyebarkan berita bohong dan berita palsu, akan dimintai pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah percaya atau menyebarkan ulang berita yang berpotensi menjadi fitnah atau hoax, di mana pada akhirnya nanti akan mencelakakan diri kita dan orang lain. Yang kedua yang mesti kita lakukan dalam bermedia sosial adalah mesti kita pikirkan bahwa setiap yang kita lakukan di media sosial itu mesti kita perhatikan azas kebermanfaatannya. Pastikan setiap unggahan kita, komentar kita, atau share yang kita lakukan itu dapat membawa manfaat dan nilai positif, baik untuk urusan duniawi maupun urusan ukhrawi atau urusan agama kita. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga, yang mesti kita perhatikan ketika menggunakan media sosial adalah akhlakul qarimah. Menjaga sopan santun, menghindari kata-kata yang kasar, serta merendahkan martabat orang lain. Yang ketika itu kita ucapkan, maka akan sulit untuk menariknya kembali. Kita tahu bahwa jejak digital dari media sosial itu, kata orang, kejam. Begitu sekali kita share, mungkin kita bisa menghapusnya dari laman yang kita punya, tapi kita tidak pernah tahu ketika ada orang lain yang men-screenshotnya atau men-share ulang dan seterusnya, maka itu akan menjadi petaka bagi kita dan bisa jadi juga bagi orang lain. Oleh sebab itu, melalui waktu yang singkat ini, kita bersama-sama, terutama bagi saya yang menyampaikan, mari kita evaluasi kembali media sosial atau sikap-sikap kita yang kita jalankan selama berinteraksi di dunia maya. Jangan sampai kemudahan-kemudahan teknologi yang seharusnya mampu menghadirkan kebaikan lebih bagi kita dan orang lain, tapi justru akan menjadi ruang untuk malah mencelakakan kita dan orang lain. Hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang menarik kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, di mana

0: benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai sekali lagi media sosial justru akan membawa hal-hal negatif bagi kehidupan kita. Demikian sebagai pengantar mungkin, Mbak Suci.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, terima kasih Ustadz, dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan, masih dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Pendengar ya, kita juga masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Afdal SUD MPI, yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Untuk Anda pendengar di manapun berada, kami sudah buka line telepon ya, barangkali ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan ini, silakan berpartisipasi langsung 0761245955 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1, kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811767391. Di ujung telepon sudah ada pendengar kita, Ustadz ya, mungkin akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Bunda Arsya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
3: Dedi Labersa.
2: Silakan Pak Dedi di Labersa.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Dedi.
3: Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Dua masalah ya Pak Ustaz. Mm-hmm. Kalau kita berharap sama pemerintah kayaknya tipis.
2: Baik.
3: Nah, persoalan pertama masalah judi online nih Pak Ustaz.
2: Judi online ya.
3: Ya, apalagi zaman sekarang ini yang diminati itu adalah judi online apa ini ya, game ini ya.
2: Iya.
3: Apa namanya tuh, Bun?
2: Wah, kurang paham saya.
3: Oh, nah yang kedua masalah berita hoax.
2: Mm-hmm.
3: Kalau judi online ini, dia merusak generasi.
2: Mm-hmm.
3: Kalau berita hoax ini menyesatkan.
2: Iya.
3: Nah, sekarang saya bertanya, gimana cara Ustadz menyikapi masalah yang itu?
2: Baik.
3: Menyikapi ya, Ustadz ya.
2: Menyikapinya bagaimana? Itu saja Pak Dedi.
3: Iya.
2: Makasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini fenomena yang memang terjadi saat ini ya Ustadz ya, di kalangan apapun itu kayaknya tidak mengenal usia begitu Ustadz. Ada judi online, hoax, yang satu merusak, yang satu menyesatkan. Nah, kita menyikapi hal ini bagaimana, yang tentunya juga agar tidak terjerumus ya Ustadz, silakan.
0: Baik. Benar sekali ya Pak Dedi ya, bahwa kalau kita lihat data itu,
2: mm-hmm.
0: itu transaksi tahun 2025 itu ada 286,84 triliun,
2: mm.
0: dengan melibatkan 422,1 juta kali transaksi tahun 2025. Bahkan Presiden Prabowo satu ketika sempat menyampaikan bahwa kerugian negara per tahun oleh judi online itu mencapai 134 triliun.
2: Hmm.
0: Yang itu sebagian besar yang menjadi korbannya adalah anak-anak kita, generasi muda, hmm. yang terutama dari kalangan sekolah dan mahasiswa. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tetapi orangnya banyak sekali, sehingga yeah. jumlahnya sampai triliunan.
2: Yeah.
0: Ini memang masalah serius yang tentu menjadi perhatian kita bersama, bahwa memang pertama yang kita mesti ingat adalah bahwa bagaimanapun judi online walaupun dikemas dengan bentuk games dalam bentuk apapun itu, ya dia termasuk judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu satu hal yang mesti kita sadari, jangan sampai kemudian judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikemas dalam bentuk games terus kita anggap itu tidak menyebabkan dosa. Sama saja. Ya. Mungkin bagi kita itu sebagai permainannya. Tetapi hmm. bagi orang lain yang kemudian dia melakukan depo, yang melakukan transaksi melalui itu, terus kemudian kalah dan rugi,
2: hmm.
0: ya maka itu akan menjadi kerugian. Karena dia memang jadi judi online. Gitu ya.
2: Hmm.
0: Oleh sebab itu, maka mesti kita perhatikan keluarga kita terutama. Sebab banyak korban judi online itu tidak hanya mengorbankan ekonomi beliau pribadi, tetapi juga keluarga, bahkan orang lain nanti. Ini juga menjadi awal kemudian titik menjadi orang

0: menjadi berubah menjadi maling dalam dunia nyata ya, karena sudah habis terus kemudian melakukan tindak-tindak kejahatan yang menjadi pelampiasan dari judi online itu. Oleh sebab itu kita mesti, satu hal yang pertama yang mesti kita sadari adalah bahwa judi apapun bentuknya dia tetaplah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian ketika dia dikemas dalam bentuk online terus kemudian tidak berdosa kita melakukannya. Itu pertama yang mesti kita sadari. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa ternyata dari berbagai macam sumber informasi yang kita peroleh, ternyata judi online itu lebih berbahaya daripada judi offline. Sebab judi online itu sudah diatur, di-step ya, melalui melalui aplikasi yang diciptakan oleh masing-masing aplikator yang menciptakan aplikasi itu. Kalau judi offline mungkin pelakunya sama-sama offline ya. Sementara kalau judi online itu dari berbagai sumber yang kita himpun ya, itu semua kita sudah ditakar, tidak mungkin bisa mendapatkan kemenangan. Sebab memang sudah ditakar oleh yang menyediakan platform untuk judol tersebut, judi online tersebut. Sehingga walaupun kita beberapa orang mungkin pernah menang sekali dua kali, itu sebenarnya bukan kemenangan yang tercipta atas kemenangan yang murni. Tetapi memang sudah didesain melalui aplikasi agar orang kecanduan untuk terus melakukan, sehingga tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, kita mesti cerdas. Yang kedua, kita mesti cerdas dalam melihat dan harus logis dalam berpikir. Bahwa orang menciptakan aplikasi dengan pengaturan-pengaturan tertentu, jangan sampai kita tertipu oleh keinginan-keinginan sementara, di mana ada keinginan cepat kaya, serba instan. Memang ini dipengaruhi juga oleh kebiasaan kita yang selalu online, apa-apa semuanya serba instan. Semua yang kita lakukan, hampir semuanya kita dari rumah bisa melakukan, semua serba instan. Dan semua yang serba instan, itu mesti kita sadari bahwa itu juga tidak baik bagi kita. Karena semuanya mesti butuh proses. Kaya, orang tidak bisa tiba-tiba kaya dengan simsalabim, berjudi terus kemudian kaya. Tidak bisa begitu. Tapi semua mesti melalui proses. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang tua, kita juga mesti kontrol anak-anak kita. Kontrol keluarga kita. Berikan penyadaran bahwa apa-apa yang terlihat sepele dan sederhana yang dalam bentuk mungkin games di judi online, kalaupun itu tidak depo ya, kalaupun mungkin kita tidak depo, tetapi orang lain mungkin depo, terus kemudian nanti oleh sebab itu maka harus bijak memilih platform ya. Jangan sampai seperti yang kita sampaikan tadi, waktu luang kita justru habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang malah menjerumuskan kita pada perbuatan dosa.
1: Baik.
0: Mungkin itu.
1: Pak Deddy. Demikian ya Pak Deddy, sama halnya juga dengan berita ataupun juga informasi yang hoax ya Ustadz, ya harus ditangkal juga begitu ya Ustadz. Baik, ini hampir sampai di penghujung waktu Ustadz ya, dengan waktu yang sisa mungkin sekitar 2,5 menit ini ataupun juga 2 menit kurang ini Ustadz, apa hal kiranya yang memang perlu kita tekankan sekaligus juga ini pesan penutup dari Ustadz agar di media sosial kita tidak terjebak ataupun juga lebih bijak lagi dan juga tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif Ustadz. Silakan lebih ditekankan lagi sekaligus ini penutup dari Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Suci. Tentu seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa pertama kita mesti melakukan media sosial itu mesti betul-betul memverifikasi atau bertabayun. Memverifikasi, kalau media sosial, jangan sampai kita berinteraksi dengan seseorang melalui media sosial lalu hanya komunikasi sederhana melalui media sosial tiba-tiba langsung muncul sikap, langsung muncul niat gitu. Betapa banyak orang yang salah paham melalui media sosial. Orang sebelah mengetik A, kita maksudnya Z gitu. Padahal sebenarnya mungkin tidak begitu, karena kita tidak melihat ekspresinya secara langsung, kita tidak melihat konteks orang menyampaikan itu dan seterusnya gitu. Lalu kemudian kita sudah bersikap. Oleh sebab itu, yang pertama itu yang perlu kita garis bawahi itu adalah verifikasi atau tabayun. Kalau ada hal-hal, kan sering juga melalui media sosial, melalui grup WA dan segala macamnya ya, hal-hal sepele bisa menjadi serius. Oleh sebab itu mesti kita verifikasi dan perbanyak offline. Interaksi media sosial melalui online itu penting untuk mempercepat informasi, tapi kita perbanyak offline.
1: Offline, ya.
0: Sebab kalau di dunia online ini kadang-kadang penuh dengan kepalsuan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, terus kemudian kalau ada kawan baru, terutama untuk remaja kita, untuk anak-anak kita, kalau ada kenalan baru, jangan cepat percaya melalui media online. Kita betul-betul verifikasi dulu, ini orangnya benar atau tidak, identitas segala macamnya. Jangan sampai kita baru kenal dengan orang terus kita percaya sepenuhnya, apalagi nanti sudah sampai kepada investasi atau hubungan yang terlalu jauh, yang pada akhirnya mengakibatkan celaka untuk diri kita sendiri gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus kemudian yang kedua, memang betul-betul mesti kita koreksi kembali. Sebenarnya kita bermedia sosial ini apa sih manfaatnya? Kalau lebih banyak mudaratnya, mending kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mengeluh di media sosial, curhat di media sosial, membagikan sesuatu yang tidak penting di media sosial, kadang-kadang menurut kita mungkin sederhana, tetapi itu bisa justru menjadi penyebab pintu kejahatan masuk kepada kita.
1: Iya.
0: Baik, oleh sebab Ustaz. Itu mesti kita betul-betul berpikir ya, kalau tidak benar-benar bermanfaat, sebaiknya kita mikir-mikir untuk memposting atau melakukan sesuatu di media sosial.
1: Baik.
0: Tentu yang terakhir adalah betul-betul memperhatikan akhlakul karimah dalam bermedia sosial. Sampaikan kata-kata yang sopan santun, hindari kata-kata yang menyakiti orang lain, dan seterusnya. Dan kadang-kadang mungkin hanya berawal dari media sosial, kata-kata yang bercanda menurut kita, tapi bisa jadi serius bagi orang lain. Menurut kita mungkin sepele, ternyata bisa jadi bagi orang itu sangat serius, dan itu sensitif pada kadang-kala gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Sehingga kita menganggap hal yang wajar ternyata bagi orang itu tidak wajar. Oleh sebab itu perhatikan akhlakul karimah, jaga kata-kata, jangan mentang-mentang media sosial orangnya enggak kelihatan terus kita ucapkan kata-kata yang yang tidak sopan.
1: Baik, Ustadz. Oke. Ya, Ustadz, tidak terasa memang sudah sampai di penghujung waktu. Ini kami ucapkan terima kasih Ustadz ya untuk Ustadz yang sudah bersama seluruh pendengar kita. Semoga kiranya memang apa yang telah disampaikan dengan topik khusus kita ini, bijak bermedia sosial, sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Ustadz Afdal, terima kasih banyak untuk waktunya. Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas, sukses dan sehat selalu kami doakan untuk Ustadz ya. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu merupakan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Dr. Afdal SUD MPI, bijak bermedia sosial, topik yang telah kami hadirkan khusus di Mutiara Pagi hari ini. Kita cukupkan ya Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar, Sabtu 11 Juli 2026. Saya Suci Rasliya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: FM di Tebak Pagi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puya Puan. Waduh, ini sebab kerana dia mendengar lagu dari Al-Hafiz Melayu di Hati agak ini sedikit ya. Sebab tadi dia menyanyi-nyanyi, senang betul hati ini. Soalnya masuk hari Sabtu, hari akhir pekan untuk Cik Tuan dan Puan sekalian. Selamat menikmati akhir pekan Cik Tuan dan Puan hari ini. Dah ada ke kegiatan atau rencana nak ke mana atau nak di rumah je? Dengan keluarga tersayang, masak goreng pisang atau apa mungkin. Cik Tuan dan Puan, kita masuk dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjut lagi nanti 7 sampai dengan 8 dan 8 sampai dengan 9. Kita nikmati dulu satu tembang lagu dari Haziq Rosebi featuring Ira Milpan. Ada Pandang-Pandang Jeleng-Jeleng.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Demandful inflation atau

0: sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko gokeji. Kik mo niwat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pake nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indila liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nang tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajoko.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mana jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu di bah.
1: Jatuh bah. Mak takut takut.

0: Kasaka tetangga no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambar ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pernah dengar gendang nobat? Gendang nobat ini adalah seperangkat alat musik tradisional yang digunakan dalam upacara resmi kerajaan atau Kesultanan Melayu. Dalam tradisi Melayu, nobat bukan hanya nama sebuah alat musik, tetapi nama dari keseluruhan ensemble musik kerajaan yang terdiri atas beberapa instrumen dan dimainkan oleh pemusik khusus Cetuan dan Puan. Musik nobat dianggap sebagai musik kehormatan yang hanya boleh dimainkan pada acara-acara kerajaan, seperti penobatan sultan, pernikahan keluarga kerajaan, penyambutan tamu agung, atau peringatan hari-hari besar kesultanan. Sejarah mencatat bahwa tradisi nobat diperkirakan berasal dari kawasan Persia dan India, kemudian menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan, serta penyebaran kebudayaan Islam sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Ketika kerajaan Melayu berkembang, tradisi nobat diadaptasi dan menjadi bagian penting dalam adat istiadat kesultanan, termasuk di Kesultanan Melaka, Johor, Perak, Kedah, Brunei Darussalam, dan Kesultanan Siak Sri Indrapura di Provinsi Riau. Kata nobat diyakini berasal dari bahasa Persia, naubat, yang berarti giliran, upacara, atau permainan musik kerajaan. Dalam perkembangannya di dunia Melayu, istilah nobat digunakan untuk menyebut musik khusus yang mengiringi berbagai prosesi kerajaan Cetuan dan Puan. Jadi karena itu tidak semua orang boleh memainkan nobat dan tidak semua acara boleh menggunakan musik tersebut. Dalam tradisi Kesultanan Melayu, pemain nobat bukanlah musisi biasa. Mereka berasal dari keluarga tertentu yang secara turun-temurun dipercaya menjaga tradisi tersebut, Cetuan dan Puan. Para pemain nobat dipilih karena memahami tata cara adat dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesakralan musik kerajaan Cetuan dan Puan. Di balik alunan musiknya yang megah, gendang nobat mengandung filosofi yang mendalam, irama yang teratur melambangkan ketertiban dalam pemerintahan, harmonisasi berbagai alat musik menggambarkan pentingnya kerjasama antara pemimpin dan juga rakyat Cetuan dan Puan. Gendang nobat bukan hanya rangkaian alat musik tradisional, ia adalah simbol kehormatan, kebesaran dan kesinambungan sejarah Kesultanan Melayu yang telah membentuk identitas budaya Riau dan Nusantara. Budaya yang dijaga akan menjadi jati diri. Budaya yang dilestarikan akan menjadi warisan untuk anak negeri.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Bersama saya, Fajria Hidayati. Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi cuaca yang saat ini memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah antisipasi, Pemko Pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla yang berlaku hingga 30 November 2026. Penetapan status tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perakiraan cuaca yang menunjukkan wilayah Pekanbaru tengah memasuki musim kemarau El Nino. Pelaksana tugas Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Martin Manoluk mengatakan hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru telah mencapai lebih dari 38 hektar. Kebakaran terjadi dalam 64 kasus yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Menurutnya BPBD Kota Pekanbaru terus mengoptimalkan upaya penanganan kebakaran lahan terutama setelah diberlakukannya status siaga darurat karhutla.

Kita ke kabar nasional, Cituan dan Puan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri bersama Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Kali ini sasaran penyidik adalah sejumlah ruko di Jalan Asem 2 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.